RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Call Me Miss J. Buku ini ditulis oleh Orisuka. Buku Call Me Miss J mengisahkan tentang keseharian kehidupan seorang remaja perempuan yang bernama Lea. Lea seorang remaja perempuan yang sederhana, yang selalu menemukan dirinya terjebak dalam masalah-masalah khas remaja perempuan pada umumnya. Salah satunya masalah jerawat dan kepercayaan diri yang rendah. Novel Call Me Miss J karya Orisuka adalah kisah yang menginspirasi, mengangkat kehidupan sehari-hari dengan dialog yang ringan dan mudah didekati. Dalam kisah ini, Lea menghadapi jerawat-jerawat yang bandel di wajahnya yang membuatnya merasa minder dan kurang percaya diri. Namun, satu ketika dia bertemu dengan Raya, seorang cowok pendiam di sekolahnya. Pertemuan itu membawa perubahan dalam pandangan Lea tentang kecantikan. Lea mulai menyadari bahwa kecantikan tidak hanya berasal dari penampilan fisik, melainkan juga dari hati dan sikap seseorang. Ini menginspirasi Lea untuk bangkit dan maju menjadi kandidat kuat ketua OSIS di sekolahnya. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pesan yang kuat kepada kaum milenial. Call Me Miss J adalah novel yang layak dibaca, mengingatkan kita bahwa kecantikan sejati tidak hanya terlihat dari luar, tetapi juga dari dalam. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Aduh, pusing banget deh. Gajian gak ada rasanya, cuma lewat doang.
1: Kok bisa? Perasaan kemarin pas long weekend, postingan Instagram kamu isinya healing terus. Nonton konser lah, makan-makan lah.
0: Nah itu dia masalahnya. Aku tuh ngiri banget lihat orang-orang posting story lagi liburan, lagi makan-makan. Jadi impulsif deh ikutan juga. Udah gitu, di sana juga pas staycation sekalian jajan juga dong sama shopping. Masa nggak shopping ya kan? Duh, tapi sekarang bingung. Buat tagihan yang lain belum kebayar. Nabung enggak, zong iya. Utang makin banyak.
1: Ya ampun, tuh kan FOMO sih. Boro-boro untung malah buntung kan. Makanya kalau punya uang jangan impulsif. Mulai sekarang punya uang harus pinter. Masukin ke investasi biar cuan dan jadi tabungan di masa depan.
0: Iya juga sih ya. Ya gimana, habisnya takut banget ketinggalan zaman. Bentar deh, tapi kalau modalnya dikit kayak sisa uang aku sekarang emang bisa investasi?
1: Bisa banget dong, investasi zaman sekarang tuh udah fleksibel. Instrumen investasi juga udah banyak. Daripada uangnya habis buat beli kopi susu literan tiap hari, liburan, atau belanja yang gak perlu demi validasi status sosmed doang, mending kamu sisihin pelan-pelan buat investasi yang aman dan legal. Kayak reksadana atau emas. Gak perlu langsung besar, yang penting konsisten. Udah, stok maksain gaya hidup gak sesuai budget deh.
0: Iya ya, bener juga sih. Ih, kenapa gak kepikiran ya dari kemarin? Yaudah deh, mulai besok aku coba tobat deh dari FOMO. Tapi, buat kopi sore ini, kamu yang bayarin dulu ya. Boleh kan? Janji deh, besok langsung investasi.
1: Ujung-ujungnya kena juga nih.
0: Yuk, sayangi masa depanmu dengan bijak, mengelola keuangan dari sekarang.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Hits Music Terupdate.

0: Flash Info. Flash Info.
1: Banyak banget perokok yang ternyata belum tahu ataupun juga belum pernah terpikirkan dari mana sih datangnya ataupun asal mula terciptanya rokok. Dan secara umum, mungkin kita lebih paham dan mengerti betul efek negatif dari rokok. Sampai akhir abad ke-15, tidak ada yang tahu tentang tanaman ini kecuali penduduk pribumi Amerika. Penggalian arkeologi telah menunjukkan bahwa 4.000 tahun yang lalu dan mungkin sebelumnya, suku Indian Amerika Utara telah menggunakan tembakau. Dalam peradaban kuno, asap tembakau dihubungkan dengan hal-hal medis atau obat-obatan. Kata tembakau mungkin berasal dari nama Pulau Tobago. Menurut kesaksian pelaut Spanyol yang tiba bulan Oktober 1942 silam, yang terkenal dengan ekspedisi Columbus saat ini Amerika Tengah. Kata tobacco berasal dari penduduk setempat yang memutar daun berukuran besar yang dimaksudkan untuk ritual merokok. Columbus di sana bertemu dengan orang tua yang sedang merokok atau disebut dengan Injun. Lalu penduduk setempat menawarkan kepada sang kapten kapal, dia tidak bisa menolaknya dan mencoba untuk merokok yang digunakan orang-orang Indian. Dia tidak hanya mencoba, akan tetapi juga menyita daun tembakau yang dimiliki penduduk setempat untuk dibawa pulang. Selanjutnya, orang-orang Spanyol dan Portugis membawa daun-daun dan biji tembakau ke Eropa. Kemudian orang-orang Eropa juga mulai menanam tembakau tersebut.
0: Flash Info. Flash Info. Flash Info.
2: Sahabat kreatif, tahu perkedel dong? Apa jangan-jangan doyan? Ternyata perkedel sebenarnya berasal dari kata bahasa Belanda frikadel, yaitu semacam daging cincang atau giling yang dipadatkan dan digoreng. Daging menjadi bahan utama frikadel, namun bedanya di Indonesia, kentang yang menjadi bahan utamanya. Pada zaman penjajahan Belanda, daging sapi dan daging babi merupakan bahan makanan yang sangat mahal, sehingga orang Indonesia memodifikasi frikadel dengan menambahkan kentang yang dihaluskan. Pada saat itu, hasil bumi yang mudah ditemukan dan murah adalah kentang, sehingga kentang justru jadi bahan yang dominan. Karena pelafalan frikadel yang susah diucapkan, perlahan berubah menjadi perkedel. Dan jadilah pelesetan perkedel, persatuan, kentang, dan telur.
0: Flash Info.
3: Setiap hari,
4: setiap saat,
3: dengerin Pro 2 FM Manado,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
6: Oke, teman Pro 2, thank you banget masih setia dengan Pro 2 Manado, teman terbaik kamu. Tenang aja, Lydia masih bakalan temenin teman Pro 2 dengan lagu-lagu hits sampai jam 10. Pastinya bakalan update lagi. Dan bahas topik pagi hari ini, so tetap di sini, di Pro 2 Manado, teman terbaik kamu.

0: sih? Ini pesanannya, ayam bakar.
1: Ya Mika, coba dikit ya.
0: Soto ayam.
1: Kalau yang ini pesanannya Andre. Cicipin nih Andre.
0: Minumnya orange juice sama es teh manis.
1: Wih, seger nih.
2: Nih, biasaan deh, semua makanannya diembat.
1: Ya elah, dikit doang, pelit banget sih jadi orang.
2: Sedikit atau banyak, tetap aja ngambil milik orang. Sedikit atau banyak juga, sama-sama korupsi. Jadi jangan biasain deh budaya korupsi. Dari yang kecil atau sedikit, ya gitu, lama-lama jadi kebiasaan.
0: Permisi, ini kembaliannya, 25.000.
1: Makasih. Aku ngambil 5.000, 20.000-nya balikin ke Mika.
3: Korupsi berawal dari hal-hal kecil. Jangan biarkan dia tumbuh besar dan menjadi kebiasaan. Mari buang jauh-jauh budaya korupsi. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: buka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: It's Music Station, only on Produa FM Manado, teman terbaik kamu. No matter what, no matter what.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari

0: Chapter 1 telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Iya, teman Pradua, masih di sepeda. Selamat pagi teman Pradua. By the way, lagi pada ngapain nih teman Pradua? Udah mau jam 9 pagi aja ya. Mungkin yang di rumah lagi pada sibuk, yang di kantor juga apalagi. Ya, untuk teman-teman yang mungkin baru aja session bareng kita, thank you banget udah memilih Pradua menjadi teman terbaik kamu. Semoga kita bisa menemani kamu dengan lagu-lagu yang pastinya pagi hari ini bikin makin semangat ya. Kayaknya matahari di luar sana udah sedikit redup ya teman Pradua ya. Nggak tahu gimana cuacanya karena kita juga dari aku tuh dari dalam terlihat agak mendung mataharinya, belum biasanya ya mataharinya jam segini tuh udah ulalah banget gitu ya, udah panas lah istilahnya, padahal masih pagi. Ini ternyata udah sedikit mendung ya teman Pradua, makanya aku bilang kenapa penting banget kita untuk pantau kondisi cuaca dari BMKG. Jangan lupa ya dicek-cek lagi teman Pradua. Oke, kali ini aku punya kabar baik untuk kalian para musisi ya. Dimana pencatatan hak cipta lagu yang sebelumnya Rp200.000 kini menjadi gratis mulai 1 Agustus 2026 ya. Berdasarkan PP nomor 30 tahun 2026, ada biaya pencatatan hak cipta dan hak terkait karya lagu atau musik resmi yang sebelumnya Rp200.000 menjadi Rp0 alias gratis ya. Ini dilakukan supaya semakin banyak karya pencipta, musisi, produser rekaman, maupun pemegang hak terkait yang terlindung dan terintegrasi dengan pusat data lagu atau musik atau PDLM.

Nah teman Pro2, untuk kebijakan ini sendiri bukan cuma sekedar penghabusan biaya ya, tapi tentunya ada alasan strategis di baliknya. Dan Indonesia juga diperkirakan memiliki sekitar 7 juta karya lagu dan musik, tapi hingga kini sekitar 26 ribu yang tercatat dalam pusat data lagu atau musik PDLM, dan angkanya akan sangat kecil dibandingkan potensi yang ada ya. Jadi emang teman Pro2, pembebasan tarif pencatatan lagu atau musik ini adalah investasi negara untuk membangun gitu ya basis data musik nasional yang lebih lengkap ya. Semakin banyak karya yang tercatat, bakalan semakin kuat juga basis data sebagai fondasi perlindungan untuk hak dan juga tata kelola royalti yang adil, transparan juga, dan akuntabel ya. Ini disampaikan sama Dirjen Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar ya. Data yang lebih lengkap nantinya itu akan diintegrasikan dengan sistem LMKN ya, untuk mendukung distribusi royalti yang lebih tepat sasaran teman Pro2. Dari sini merupakan juga sebuah langkah yang relevan di tengah polemik royalti yang hingga kini kita tahu masih bergulir di luar sana ya. Jadi pencatatan ini bisa dilakukan secara elektronik ya, melalui layanan persetujuan otomatis pencatatan hak cipta atau POPHC di halaman DJKI, dan prosesnya tuh lebih cepat juga efisien.

0: baby, I'm a rock star.
1: Flash info. Flash info.
2: Sahabat kreatif, pernah gak sih ngerasain jari kamu tertekuk setelah bermain gawai? Bisa jadi itu trigger finger. Trigger finger atau jari terjepit merupakan kondisi saat jari tidak bisa diluruskan maupun ditekuk akibat peradangan pada tendon. Penyebabnya, melakukan aktivitas yang membuat jari mendapatkan tekanan yang kuat. Terlalu lama menggenggam suatu benda termasuk ponsel dan gawai lainnya, memiliki cedera pada bagian tertentu. Kalau kamu terlalu sering bermain gawai, hati-hati kena trigger finger.
1: Flash info.
3: Teman terbaik kamu.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita

kuhabiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Setiap hari,
4: setiap saat,
3: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Iya, tempat berdua. Kalau emang kita ngomongin soal yang namanya uang, pasti semuanya langsung fokus nggak? Pasti fokus dong ya. Tapi gimana kalau misalnya uang yang nilainya sampai puluhan miliar rupiah ternyata berkaitan dengan dugaan korupsi? Nah, tempat berdua, kabar terbaru kali ini datang dari Sulawesi Utara, di mana Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara baru aja menggelar konferensi pers Rabu kemarin terkait perkembangan kasus dugaan korupsi di sektor pertambangan yang melibatkan PT HWR. Nah, dalam konferensi pers yang berlangsung di Aula Samratulangi, kantor Kejati Sulut, disampaikan bahwa uang senilai 15 miliar rupiah lebih telah dititipkan sebagai bagian dari pengembalian kerugian negara. Dan kasus ini berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengelolaan pertambangan emas yang ditaksir telah merugikan negara hingga 48 miliar gitu teman berdua ya. Dan sejauh ini untuk Kejati Sulut telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Kepala Dinas ESDM Sulawesi Utara berinisial BAT, manajer PT HWR periode 2009 hingga 2024 berinisial BGD yang merupakan juga warga negara Indonesia naturalisasi Australia, serta seorang warga negara Cina berinisial HJ yang sampai saat ini masih berstatus daftar pencarian orang atau DPO ya. Menurut juga keterangan teman berdua bahwa dugaan nilai korupsi dalam perkara ini bahkan bisa mencapai lebih dari 100 miliar. Karena penyelidikan yang dilakukan saat ini itu baru mencakup area seluas 32 hektar dari total ada sekitar 100 hektar lahan yang dikelola oleh PT HWR ini. Nah, selain uang, penyidik juga telah menyita sejumlah emas dan alat berat yang diduga berkaitan dengan perkara ini. Jadi Kejati Sulut menegaskan bahwa proses penyelidikan ini masih terus berlanjut dan tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan tersangka dalam kasus ini ya. Horor banget sih teman perdua ya, uang yang mungkin bisa dipakai untuk hal-hal yang lebih bermanfaat malah dimasukin ke kantong dan pada akhirnya merugikan diri sendiri juga ya gitu teman berdua. Makanya kalau bukan hak kita jangan berani ambil ya teman berdua, dan jangan main-main soal korupsi.

0: Kamu udah pernah coba beli barang di UMKM gak? Sekarang tuh aku lagi sering belanja toko lokal loh.
1: Ih, sama dong. Aku juga lagi suka sama produk lokal nih. Selain keren, barang-barangnya juga unik-unik banget.
0: Nah, bener banget. Kemarin aku juga baru beli tas handmade loh dari UMKM. Unik banget. Apalagi harganya juga pas di kantong.
1: Jadi, kamu belinya langsung di toko gitu? Atau online sih?
0: Bisa keduanya sih, kan banyak UMKM yang udah di e-commerce. Jadi gampang banget buat beli barang lo.
2: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Hari-hari dengar Pro 2 FM. Lebih hari, lebih seru. Pro 2 FM.

Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya. This is 97.7 Produ-

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Backhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RI dengan esensi buku. Teman Pro 2, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Pro 2, Mark Manson berbicara tentang konsep bodoh amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Pro 2, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat karya Mark Manson dari RRI untuk Indonesia.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: Teman terbaik kamu.

0: Ini kenapa aku mendadak puyeng ya? Gempa. Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
3: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
4: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: Flash Info. Flash Info.
1: Sahabat kreatif, tahukah kamu jika biji kopi pertama kali diseduh untuk diminum di Yaman pada abad ke-9? Minuman energi alami ini digunakan kaum sufi untuk tetap terjaga ketika berdoa di malam hari. Dipercaya bahwa seorang gembala kambing dari Abyssinia atau sekarang disebut Ethiopia adalah orang pertama yang menemukan khasiat kopi 1200 tahun yang lalu ketika kambingnya mendapat energi tambahan setelah memakan beberapa buah berwarna merah. Orang-orang segera mencoba merebus buah tersebut untuk membuat kopi. Masyarakat di berbagai penjuru dunia muslim sudah menyeruput kopi sejak abad ke-9. Minuman tersebut baru tiba di Eropa 700 tahun kemudian. Para pelancong dan pedagang menyebarkan minuman populer itu ke Yaman, Mekah, Damaskus, Baghdad, dan Istanbul hingga ke Eropa dan seterusnya. Kini, lebih dari 1,5 miliar secangkir kopi dikonsumsi di seluruh dunia setiap hari. Jumlah yang cukup untuk mengisi 300 kolam renang standar Olimpiade, sebagaimana dirangkum dari 1001 penemuan dan fakta mempesona peradaban muslim. Buah kopi yang ranum berwarna merah dan disebut sebagai cerai kopi. Sebagian muslim terbantu oleh kopi sehingga bisa terjaga selama salat malam. Sementara di Indonesia, kopi bisa ditumbuhkan di banyak tempat. Perkebunan kopi di Indonesia diperkirakan seluas 1 juta hektar. Di dunia muslim, kopi biasa diminum sebagai kopi hitam. Baru pada abad ke-17, orang mulai menambahkan krem ke kopi. Kopi kini ditanam di 65 negara dan menjadi komoditas nomor 2 paling banyak diperdagangkan setelah minyak. Indonesia menyumbang lebih daripada 350 ribu ton kopi ke pasar dunia.
0: Flash Info.
2: Hits music.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.

0: 97,7 Pro 2 FM Manado.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Dari Jalan Radio nomor 1 Tikal RS Manado, selamat siang untuk semua teman Pro 2 yang hari ini lagi dengerin RRI Pro 2 FM di 97,7 MHz atau juga lagi streaming via RRI Digital, bahkan yang lagi nungguin live TikTok kita siang hari ini di Santai Siang. Dewi udah siap nemenin kalian semua yang mungkin lagi bingung pengen makan siang apa atau lagi nungguin untuk requestan. Tenang, semuanya akan bisa kita nikmati bersama sampai jam 3 nanti. Jadi gak perlu was-was, gak perlu ragu-ragu, yang penting tetap stay tune di RRI Pro 2 FM Manado, semuanya bakalan aman. Oke deh, jadi biar hari ini lebih semangat, kita ke singlenya Bad Bunny dulu. Dan usahakan kamu udah mikirin ya, kira-kira 1 jam ke depan teman Pro 2 pengen request lagu apa, biar siang hari kamu lebih bersemangat dengan kota Manado yang cuacanya lagi panas mentereng banget nih teman Pro 2.

0: main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.

Pun siang yang panas ini, aku ngasih satu lagu galau buat kamu dari Vanessa Z featuring Mario G. Klau, Pulanglah Teman Pro 2. Tapi setidaknya sedikit mengademkan dulu, ya kan? Suasana yang sepanas ini di kota Manado. Jadi buat semua teman Pro 2 yang kira-kira pengen request lagu kesukaan kamu, boleh sih. Satu jam ke depan Dewi tungguin. Yang mau WhatsApp juga bisa di 0851 9088 9797, atau teman Pro 2 bisa drop komentar kamu di live TikTok. Kita udah on lagi buat Yasin 18. Katanya hari ini pengen Indah Cintaku, masuk gak dari Niki Tirta? Gila, itu lagunya udah lama banget. Atau High Five Pelangi. Pelangi kayaknya masih bisa lah ya, nanti bakal diputerin. Buat Vika yang hari ini masih memikirkan lagu enak apa yang bakal didengerin rame-rame, boleh nanti langsung komen aja ya. Jangan lupa yang nonton live TikTok kita bisa share ke semua penonton lainnya, atau kamu juga bisa likes juga nih live kita hari ini. Jangan lupa dukung juga untuk kamu yang mau download RRI Digital biar bisa dengerin RRI Pro 2 FM Manado dari mana saja, kapan saja. Hai Kay, Kak, aku pengen request dong Sumpah Mati by Selena Grace, boleh? Tapi nanti ngantri ya, karena hari ini udah ada beberapa yang request juga. Terima kasih buat Gloria yang hari ini udah nge-WhatsApp kita. Katanya pengen teh hijau dari Tulus, mengademkan suasana. Pas lagi OTW nyari makan, kita nenggak teh hijau aja dulu kali ya, biar lebih semangat, boleh. Mengingat ini juga udah memasuki akhir bulan, ya walaupun gak akhir bulan-bulan banget ya, maksudnya udah tanggal 23, begitu cepat, dan aku bisa membayangkan betapa sibuknya kamu sama aktivitas kamu hari ini. Jadi yang pengen request boleh banget, oke deh. Ada juga Tai-Tai, halo Mbak, mau request dong lagunya Justin Bieber yang Ghost. Ghost masuk gak ya? Kalau misalnya masuk nanti bakal diputerin. Terus juga buat Awal Budi yang hari ini udah join, selamat siang dari Budi di Medan. Request dari Gia Indrawari, Rasa Cinta. Boleh, tapi antri semuanya ya. Buat I juga yang baru gabung, lagi dengerin dari Gorontalo, salam kenal dari Manado. So, kalau gitu gak usah lama-lama, kita ke Tulus dulu teh hijau. Apabila kamu hari ini pengen disemangatin sama requestan kamu, jangan pakai lama. Satu jam ke depan Dewi tungguin sampai selesai.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum

Nih, walaupun memang belakangan kita udah jarang ya ngeliatin pelangi di kota Manado, ya berhubung cuacanya panas terus nih, tapi setidaknya dengan lagu ini bisa menghibur semua teman Pro 2 menantikan musim hujan akan datang, melihat pelangi lebih dekat lagi, asik deh. Apalagi buat Yes yang udah request lagu ini, kayaknya tiba-tiba teringat dengan mantan, karena kayak salah satu single yang mereka dengerin bareng-bareng. Aduh, kalau kamu teman Pro 2, mengingatkan kamu sama siapa sih lagu-lagu yang bakal kamu request hari ini, kasih tahu ke Dewi ya. Tapi buat teman Pro 2 juga yang mungkin baru join dan pengen banget request lagu kesukaan kamu, boleh banget sekali lagi bisa WhatsApp di 0851 9088 9797, bisa DM juga di @pro2manado2nya pakai angka. Yang mau telepon juga bisa, monggo silahkan ya. Yang mau drop komentarnya di live TikTok kita juga bisa, jangan lupa join, follow dulu account TikToknya RRI Pro 2 FM Manado. Sejujurnya hari ini kota Manado selain panas juga menurut aku cukup padat ya, I don't know why. Mungkin tadi tuh jam-jam pulang sekolah anak-anak TK atau SD gitu. Jadi mama-mama rempong yang sudah mulai kembali dengan aktivitas masuk sekolahnya ini tuh jadi membuat suasana jalanan kota Manado makin padat gitu. Tapi ya untuk semua teman Pro 2 juga yang beraktivitas hari ini di luar rumah dengan kondisi matahari yang semelenggelegar ini, semoga bisa menahan diri gitu kan untuk gak marah-marah. Karena biasanya cuaca panas tuh juga lumayan mempengaruhi emosi kamu kan. Jadi ya ngadem dikit lah sama requestan teman Pro 2. Apalagi buat teman Pro 2 juga yang masih memikirkan enaknya makan siang apa. Kalau hari ini aku bawa bekal nih dari rumah teman Pro 2, karena memang kemarin udah food prep dan masak sendiri tuh enaknya adalah kayak buat aku healing gitu, karena bisa melampiaskan segala stres aku dengan masak, plus juga bisa sesuai dengan keinginan, lebih hemat pula in this economy yang kita tuh sekarang harus benar-benar mengatur keuangan dengan baik kan. Terus juga menurut aku ya lebih sehat gitu. Jadi kalau misalnya kamu gak sempat masak dan pengen beli makanan di luar, gak masalah gitu, sesuai dengan keinginan kamu aja, agar supaya bisa menstimulasi energi kamu yang udah mulai habis beraktivitas dari pagi hari tadi. Oke, untuk requestan juga hari ini mudah-mudahan

bakal bikin teman berdua tuh jauh lebih aktif lagi. Semoga bisa meninggalkan hal-hal yang membuat kamu budrek, kalau orang Jawa bilang. Kalau orang Manado bilang tuh bekeng pusing. Jadi yuk request aja kayak Tania yang hari ini udah WhatsApp. Selamat siang Pro 2 FM. Hai Kak, aku Tania nih, lagi dengerin dari rumah sakit Pancaran Kasih Manado. Mau salam aja untuk semua yang sementara menjaga pasien-pasien yang sakit. Mudah-mudahan kita gak sakit ya katanya. Terus selamat makan siang juga untuk penyiarnya. Boleh gak sih katanya hari ini aku pengen dong Kak request lagunya Sal Priyadi yang ada titik-titik di ujung doa, atau enggak foto kita blur. Thank you banget buat Kak Dewi, tetap semangat ya. Kamu juga harus lebih semangat loh, apalagi sekarang lagi berusaha gitu untuk mengurus orang yang lagi sakit. Itu tuh kayak luar biasa menurut aku, karena banyak orang yang enggak mau melakukan itu kan. Ya kamu bisa ngebayangin betapa perjuangan kamu hari ini untuk ngejagain orang sakit, sementara kamu juga harus tetap sehat di tengah gitu ya. Kamu mungkin kurang tidur, atau juga tidurnya kurang nyenyak, kurang nyaman. Jadi mudah-mudahan lagu ini bakal bisa bikin kamu jauh lebih bersemangat lagi. Tapi nanti ya, karena aku mau muterin requestannya kayak dulu. Dia tadi udah duluan gabung, jadi setelah ini baru singlenya Sal Priyadi. Jadi kita ke Selena Grace dulu featuring Andi Rianto, Sumpah Mati. Tergalau juga di siang hari ini. Please ya, setelah ini jangan request lagu galau lagi. Kita mau bersemangat.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih gua.
3: Hai Tika, selamat Tika. Pagi.
1: Ih, Roman.
4: 3, 2, 1. Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Kita blur. Terima kasih juga buat Juan yang hari ini udah request ya. Kalau kamu baru nyalain radio monitor kamu, jangan sedih teman Pro 2, apalagi yang baru join live TikTok kita. Karena hari ini kamu bisa request sampai jam 12 siang. Pelan-pelan aja dipikirin anaknya mood hari ini requestnya lagu apa ya. Di 08-5190-88-9797 bisa DM di @Pro 2 Manado, duanya pakai angka, atau langsung drop aja komentar kamu buat Fits yang udah gabung. Selamat bergabung. Terima kasih banyak ya. Makasih juga untuk kamu yang udah tap-tap layar, dan untuk semua teman Pro 2 yang setia banget hari ini untuk nungguin requestannya. Kayak Pak Awal Budi yang sepertinya hari ini udah nunggu-nunggu banget nih, Gia Indrawari, rasa cinta, salamnya buat Vika.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Special song siang hari ini buat Tai-Tai, Justin Bieber juga aku kasih untuk semua teman Pro 2 yang hari ini lagi kepanasan banget sama kayak Z yang sepertinya pengen banget dengerin single jedak-jeduk siang hari ini. Ya orang panas-panas gini dengerin lagu galau, meleot gak sih teman Pro 2? Ya kalau misalnya kamu hari ini berharap semoga hujan, sepertinya doa kamu akan diijabah soalnya kita baru dapat updatean dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk Sulawesi Utara yang baru aja ngerilis peringatan dini cuaca untuk periode 3 hari ke depan termasuk mulai hari ini tanggal 23 Juli 2026. Sama halnya kayak kemarin ya teman Pro 2. Jadi kayak kita ngerasa ini cuacanya agak aneh nih. Berapa hari belakangan ini panasnya mentereng banget, tiba-tiba kemarin sempat hujan walaupun enggak merata, tapi setidaknya bisa mendinginkan cuaca di sekitaran Kota Manado. Nah, jadi masyarakat di sejumlah wilayah kabupaten kota ini diimbau sama BMKG untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim karena akan ada hujan lebat disertai dengan angin kencang. Jadi buat kamu yang mau pacaran sepulang lepas kantor maksudnya, jangan sampai kamu nyari tempat yang outdoor banget karena bisa jadi kamu akan hanyut bersama hujan hari ini ya. Dan selamat siang juga untuk semua teman Pro 2 yang hari ini pengen gabung mau request lagu buat Capricorn 25, ada Ini Aku. Yang pengen juga request boleh buat Juplay juga yang baru gabung, selamat bergabung ya. Kemana aja kamu? Sekian lama tidak terlihat, apalagi buat Amai Bas yang hari ini sepertinya pengen banget dengerin lagu requestannya. Boleh langsung drop aja di kolom komentar. Kita tungguin requestan kamu sampai jam 12 nanti. So this is Akbar featuring Mixie. Astaga berjanda.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

Sampai menurut Aji, ya kan, suar-suar hari ini serupa air-air. Ya, semangat bekerja yang mencari cuan di luar rumah. Begitu pula dengan Boya yang baru join hari ini. Katanya sinyal agak kurang baik. Heran, dia ini berada di negara bagian mana ya? Soalnya kayaknya area Megama sih sinyalnya di sana baik-baik saja ya. Buat juga Elsa yang hari ini pengen join, request lagu boleh sekali. Berhubung komandan besar kita sudah hadir juga di kolom komentar, berharap semoga hari ini tidak ada yang gaduh ya, dan semoga Pak Zul bisa mengamankan situasi live TikTok kita hari ini supaya tidak ada perusuh. Oke deh, buat Nox yang baru gabung, selamat bergabung aja. Kira-kira kalian semua hari ini pengen request lagu apa ya, nanti kasih tahu ke Dewi, tinggal WhatsApp atau DM, atau kamu juga bisa langsung drop aja di kolom komentar. Buat Dadi, selamat siang, salam dari Tangerang. Hai Tangerang, apa kabar? Kayaknya panasnya sama kayak Manado Mentereng ya hari ini ya. Salam dari Pakuweru buat Nox, selamat siang. Terima kasih sudah bergabung ya. Pakuweru kira-kira lagi musim apa? Matoa atau Langsa nih atau Duku? Ada ini korang juga yang hari ini katanya pengen request lagu Pindah Pelan-Pelan dari Ivy Alicia. Aku lihat dulu ya kalau misalnya udah masuk atau belum, karena aku hari ini masih juga ngutang satu lagu dari siapa nih? Terima kasih buat Viko, katanya amalan baik dari Pamungkas, amalan baik dari Perunggu atau Pamungkas aja yang terbaru. Terima kasih buat Dewi, salam untuk semua teman-teman Pro 2 FM yang lagi nonton live TikTok hari ini ya, katanya. Terima kasih kembali buat kamu. Ada juga kita ke siapa nih, Adam Zul yang hari ini pengen ikro, boleh dong, tapi setelah sesi potret ya, soalnya hari ini ada seseorang aka Amai Bas yang katanya lagi lemes banget, lagi dinas siang, oh mungkin lagi puasa Senin Kamis kali ya. Semangat abang.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

107.7 Bro 2 FM, teman terbaik kamu. Siang hari ini kita ditemenin sama salah satu single dari Lisa Moonlight Floor yang menceritakan tentang cowok Prancis yang membuat dia gemeter-gemeter, asik. Walaupun sebenarnya sih kita dengerin gosip belakangan ini katanya Lisa udah putus ya sama dia. Tapi yang apa-apa, seorang Lisa udah pasti bakal bertemu dengan jodoh yang lebih baik lagi kayaknya. Untuk kamu yang baru join hari ini, boleh banget bergabung buat Kang Alex, buat Nox juga yang pengen request, boleh ya. Adam Zul yang hari ini mau request tadi Ikro katanya ditungguin aja. Memang cowok Prancis bikin bergetar. Kalau cowok Pondol kayaknya belum tahu deh ya. Apalagi cowok Pandu. Tapi kalau ngomongin masalah Prancis jadi kayak keinget lagi momen bersejarah di Piala Dunia kemarin, kayak the real kocak banget sih ya untuk final Piala Dunia yang barusan, teman-teman berdua. Kayak banyak orang yang menyangka Prancis akan bertemu dengan Argentina, ternyata Spanyol. Banyak yang menjuarakan Argentina untuk bisa menang di partai final Piala Dunia, ternyata Spanyol. Jadi kayak wah seru banget nih kalau misalnya kita throwback lagi di 2026, kalau misalnya masih umur panjang sampai 2030, teman-teman berdua, ya, untuk bertemu di Piala Dunia berikutnya. Dan kita doakan saja semoga TVRI dan RRI masih bisa memegang lisensinya untuk bisa menemani kalian semua dengan siaran Piala Dunia. Jadi karena udah selesai, kita kembali ke dunia nyata lagi gak sih? Nungguin Bintang Radio atau RRI Fest juga, yang pasti banyak event-event tahunan yang akan kita lakukan bersama, termasuk Hari Radio, hari dimana semua radio di Indonesia merayakannya spesial di ulang tahun RRI yang ke berapa ya? Lupa nih. Tolong bantuin, coba di Google dulu ulang tahun RRI keberapa tahun ini ya. Indonesia tuh ulang tahun keberapa ya tahun ini, Agustus. Pokoknya barengan lah teman Pro 2, mohon maaf penyiar hari ini agak-agak kurang fokus begitu. Ada juga kita ke Rico yang hari ini udah join. Selamat siang buat Kak Dewi, apa kabar? Kayaknya live TikTok hari ini lagi rame banget. Iya nih, pendukung-pendukung Perancis dan juga Spanyol garis keras nih yang lagi nonton. Buat Pak Dedi juga terima kasih gift nya ya. Katanya boleh gak sih Dewi request lagu? Kalau boleh tolong putar Akang Dang satu lagu yang backing kita hari ini. Mudah-mudahan lebih bersemangat dan mudah-mudahan boleh mudah Pak Doi lebih banyak. Oke deh, amin, kita doakan ya. Katanya hari ini mau request lagunya siapa nih? Pamungkas. Oh tadi ada juga yang request lagunya Pamungkas. Tenang, nanti bakal Dewi puterin ya. Kayaknya Linda juga berharap hari ini lagu itu bakal diputer deh. Jadi santai, sepertinya Pamungkas akan turun. Buat Nuna juga, Kota Mobagu hadir. Aduh, apa kabar teman-teman dari Kota Mobagu? Sudah jarang terlihat. Kota Mobagu hari ini gimana cuacanya? Apakah sama seperti Manado? Lumayan panas, meskipun tadi BMKG udah kasih ancang-ancang kalau sepertinya di sore hari nanti bakalan hujan deras banget ya. Katanya boleh request lagunya Mahal Ini, Bawa Dia Kembali. Boleh, boleh banget. Katanya di Kota Mobagu juga hari ini lumayan agak mendung ya. Tatelu hadir, apa kabar teman produk yang ada di Tatelu? Koha juga, selamat bergabung untuk kalian semua. Kira-kira siang hari ini pengen request lagu apa? Karena setelah ini dia udah bakal balik lagi di sesi terakhir untuk requestan. Jadi usahakan ya, pikirkan matang-matang kamu pengen request lagu apa. Kalau gitu yuk kita choose ke Remlaude Ikro dulu sebelum kita sama-sama bakal makan siang ya.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantap.

berapa kali kita akan saling memaafkan. Ya, selama pintu maaf masih terbuka ya kita maaf-maafan ya, meskipun lebaran masih jauh. Buat Adam Zul, mohon izin komandan, saya memohon maaf atas segala kesalahan hari ini. Mohon profile picture-nya untuk diganti ya, jangan foto yang itu, mengerikan. Buat Lins yang hari ini sepertinya happy, walaupun gak happy karena happy-nya bisa dengerin lagunya Pamungkas si Pro 2 FM. Tapi sepertinya tidak happy karena dibully sama ponakan sendiri ya. Tapi tidak apa-apalah, hidup ini kalau tidak ada bulian sepertinya bakalan hambar-hambar aja. Karena kadang-kadang ada teman-teman yang ngebully kita sebagai bercandaan tuh berasa jadi kayak apa ya, lebih akrab gitu. Tapi ya semoga buliannya gak berlebihan ya kan, biar gak baper-baper banget ya gak sih. Sama kayak hari ini juga semoga teman Pro 2 gak baper, soalnya udah jam 11:58, berhubung penyiar pernah asam lambung nih, jadi kita mau break dulu sejam ya. Nanti jam 1 aku bakal balik lagi karena banyak banget informasi pilihan yang bakalan Dewi bagiin, khususnya untuk kamu yang suka banget sama For Revenge, terus juga yang berniat untuk cabut dari Indonesia untuk berpindah ke warga negaraan, atau kita bakal ngobrolin sebuah investigasi baru perselingkuhan yang bakalan kita bahasin nanti di jam 1 siang. So thank you so much buat Adam Zul, buat Kopral kita, buat Boya juga, buat Z juga, dan Lins, thank you banget untuk Ripka yang hari ini lagi nontonin live TikTok kita. Semoga nanti bisa ketemu ya, apalagi untuk semua teman Pro 2 juga yang akan mengarah ke area Pal 2, depan Siloam Pal 2. Nah, kamu wajib banget untuk mampir di situ karena kopi terus makanan-makanannya juga enak-enak di Claris, harganya juga sangat terjangkau, yang mau dimsum, yang mau juga udang garlic butter, ngeces banget kan. Aku hari ini langsung saja beli di sana, nanti kasih tahu ke Ripka kalau aku temennya Dewi biar dapat diskon 50%. Ya udah kalau gitu ya, kita break dulu live TikToknya. Untuk kamu yang udah request, nanti lagunya bakalan diputerin buat Adam Zul. Terima kasih Lins, Boya, Elsa, Vika, Ripka, Rini 24, ada juga Nardi, ada Z. Pokoknya nanti kita bakal balik jam 1, jadi tenang aja dan selamat menikmati makan siang untuk semua teman Pro 2. Dan this is Mahalini, bawa dia kembali. Aku cabut dulu ya. Bye bye.

0: Oh, ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media. Karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Gar-

0: Cerita korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Live for Yay Info. Berenang yuk.
1: Enggak ah.
0: Kenapa?
1: Abis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Ih, cowok takut kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau nggak asin, lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral, sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
0: FYI for Yay Info.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Yes!
1: Apa sih yes, yes, yes, yes?
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Setiap hari,
1: setiap saat,
0: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.
0: That's right.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kasultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita

0: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Radio nomor 1 Tika Laras Manado, balik lagi di Santai Siang bareng aku Dewi Purwati nih, yang bakal nemenin kamu sampai jam 3 sore. Buat semua teman Prodo yang tadi juga udah nonton live TikTok kita gitu ya, sekarang Dewi balik lagi untuk nemenin kamu. Jadi tidak usah khawatir kalau sore hari ini bakalan ngantuk parah, karena selesai makan siang sepertinya Kota Manado sesuai dengan perakiran BMKG bakal diguyur hujan lumayan deras. Jadi semoga kalian tetap bisa melek ya dengan beberapa informasi terkini yang bakal Dewi kasih, plus juga lagu-lagu andalan yang bakalan nemenin siang hari kamu biar gak suntuk-suntuk banget.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Ya, gini aja, yang penting nggak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Siapa lagi kalau bukan New Jeans, OMG. OMG banget emang ya. Soalnya penggemarnya New Jeans nih udah pasti tahu. Kemarin mereka sempat bikin semua penggemar New Jeans geger setelah konflik-konflik yang terjadi antara agensi mereka dengan mereka, para member New Jeans. Dan kita tahu sendiri kayak struggle mereka emang luar biasa sekali ya, menghadapi segala tuntutan yang ada. Sampai kayak kita tuh yang pertama kali ngeliatin New Jeans bener-bener ngerasa prihatin. Soalnya New Jeans tuh salah satu idol group yang menurut aku oke banget pada saat itu. Kayak aura remajanya kerasa, energi mereka, single mereka yang menurut aku tuh bagus-bagus. Tapi berkarya baru setahun, terus tiba-tiba mereka punya masalah internal yang akhirnya membuat mereka tuh harus menghadapi masalah yang cukup pelik. Tapi di setelah 4 tahun berjalan ini gitu ya, dan tepatnya di tanggal 21 Juli kemarin, ini kayak banyak orang, apalagi penggemarnya New Jeans, dibikin shock berat. Kenapa? Karena girl group asal Korea Selatan ini akhirnya kembali muncul. Dan dalam satu unggahan di media sosial yang udah lama gak mereka pakai ini, mereka mengunggah satu kata yang pendek banget tapi cukup berarti gitu. Jadi kayak kemarin salah satu akunnya New Jeans itu nulis, kalau gak salah, New Jeans Day. Jadi memperingati 4 tahun ulang tahun atau anniversary-nya New Jeans. Dan semua fans tuh langsung membeludak, teman pro 2 bertanya-tanya ada apa nih, apakah mereka akan comeback lagi atau gimana. Karena memang kalau ngomongin masalah anniversary keempatnya New Jeans, sepertinya ini jadi kayak tolak ukur dan titik balik para member dan juga fans, mengingat apa yang sudah mereka lakukan dan apa yang mereka upayakan agar supaya New Jeans ini bisa comeback. Dan ini merupakan kabar terbaru mereka setelah vakum kurang lebih selama 2 tahun belakangan, dan juga udah dengan formasi yang baru. Ternyata New Jeans dikabarkan akan benar-benar comeback walaupun hanya berempat haja. Karena memang seperti teaser-teaser yang aku lihat juga, terus dari akun Instagramnya New Jeans, memang yang mereka munculkan gitu ya setelah tanggal 21 Juli kemarin di anniversary mereka, hanya menampilkan Hani, ada juga Hein, ada Herin, dan juga Minji. Dan meskipun ini cuman berempat aja, tapi setidaknya banyak orang yang menganggap bahwa ini adalah angin segar, jawaban atas doa-doa banyak orang, apalagi buat kamu penggemarnya New Jeans, karena mereka bisa comeback lagi setelah sekian lama gitu. Dan kita juga, aku personal gitu ya, berharap semoga mereka bisa comeback walaupun hanya berempat, teman pro 2, untuk ngerilis single-single baru lagi yang lebih fresh, yang lebih bisa mewarnai telinga dan jiwa kita. Asik deh. Yang paling pasti kalau mereka udah ngerilis single baru, tentunya teman pro 2 udah bisa request lagunya di Pro 2 FM.

0: ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh,
0: Bening, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Ini yang menurut aku cocok lah ya sama lagunya Anmes Kamaleng, Bisa Tanpamu. Semangat untuk semua teman Pro 2, khususnya juga buat kamu yang mungkin merasa belakangan ini lagi patah semangat banget karena seseorang yang kamu percayai belakangan ini ternyata tidak sebaik yang kamu pikirkan. Ya sudahlah ya, nikmati saja kesedihan itu, tapi harus segera move on karena kamu juga berhak bahagia. Sama kayak para ojol yang sebenarnya juga berhak bahagia nih teman Pro 2. Kenapa? Karena mereka adalah salah satu bisa dibilang ya orang-orang yang cukup berpengaruh gitu untuk menjalankan atau bisa dibilang menggerakkan ekonomi yang ada di Indonesia. Karena buat teman-teman UMKM gitu ngerasa terbantu dengan adanya ojol, bisa pesan antar tanpa harus ribet-ribet lagi. Terus juga para pelaku UMKM lainnya juga terbantu, bahkan kita juga yang mau kesana sini cukup terbantu dengan kenyamanan yang mereka berikan gitu, khususnya untuk ojol dengan kendaraan bermotor roda 2 gitu. Cuma baru-baru ini kita dapat kabar lagi nih teman Pro 2 soal Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang baru saja memberikan sedikit bocoran gitu ya, yang mana Pak Maman Abdurrahman ini mengatakan rancangan peraturan presiden atau perpres tentang ojek online akan memperlukan gitu ya, atau memperlakukan pengemudi sebagai pengusaha mikro untuk memperkuat ekosistem ekonomi masyarakat. Nah, menurut Pak Maman ini selaku Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah, jadi perpres tersebut tuh disusun untuk menjaga keseimbangan kepentingan seluruh pihak dalam ekosistem transportasi daring, sehingga tidak hanya mengkoordinasi atau juga mengakomodasi kepentingan pengemudi, aplikator atau pelaku UMKM maupun konsumen secara terpisah. Tapi kenapa nih ojol terus tiba-tiba masuk kategori pelaku usaha UMKM? Karena katanya moda transportasi yang mereka gunakan adalah punya mereka sendiri teman Pro 2. Jadi banyak orang yang agak-agak rancu nih kalau misalnya masuk UMKM, apakah akan ada kebijakan baru buat mereka? Atau jangan-jangan akan ada lagi nih penarikan-penarikan pajak lainnya yang memang sekarang lagi gencar-gencarnya dilakukan sama pemerintah Indonesia. Karena kita tahu sendiri nantinya untuk TNI dan Polri akan diberikan hak sebebas-bebasnya untuk datang langsung ya kan meninjau pajak-pajak yang harusnya disalurkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Jadi kayak berasa debt collector banget gak sih teman Pro 2? Tapi Pak Maman juga menjelaskan pemerintah ini udah memenuhi aspirasi pengemudi. Ngomongin soal pembagian tarif perjalanan, karena ingat banget di hari buruh kemarin Pak Presiden Prabowo Subianto ini juga bilang bahwa nantinya akan ada pembagian persentase yang akan dibagikan, ya ini sebesar 92% untuk pengemudi dan 8% untuk aplikator. Dan hal ini disampaikan langsung juga oleh Pak Presiden Prabowo Subianto gitu ya di May Day, yang mengatakan nantinya akan dicoba atau dimulai dulu gitu untuk teman-teman ojol yang memang belakangan ini sebenarnya melakukan banyak sekali hal yang membantu UMKM atau juga pergerakan ekonomi Indonesia tapi tidak dilihat secara nyata. Jadi siapa tahu ya kan, ini benar-benar akan membawa dampak yang baik untuk teman-teman ojol kita yang siang, pagi, malam hujan, panas, berangin itu tuh mencari rezeki di jalanan untuk kepentingan kita juga bersama, yang mudah-mudahan sih ya, ini benar-benar kayak presentasinya 92% diberikan kepada mereka nih, teman-teman ojol yang sudah dikategorikan sebagai pelaku UMKM.

Ungkapan si Tou Timou Tumou Tou adalah filosofi yang dimiliki oleh seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari tanah Minahasa, Dr. Gerungan Saul Samuel Yakob Ratulangi atau lebih dikenal dengan nama Sam Ratulangi yang juga sebagai gubernur Sulawesi pertama. Jika berkunjung ke Manado, tulisan si Tou Timou Tumou Tou terdapat di depan Bandara Sam Ratulangi Manado. Si Tou Timou Tumou Tou memiliki arti, manusia baru dapat disebut sebagai manusia jika sudah dapat memanusiakan manusia. Dalam banyak hal, di mana konsep manusia itu bukan hanya sekedar hidup, tapi menjadi sesuatu. Setiap individu bertanggung jawab atas keberadaannya berada dengan sesamanya. Sebagai manusia yang memiliki kualitas, membantu manusia lainnya agar memiliki kualitas yang sama untuk kebaikan. Si Tou Timou Tumou Tou mengilhami kehidupan masyarakat Minahasa, bahkan seluruh masyarakat Sulawesi Utara, untuk memanusiakan orang lain dan bukan menjatuhkan atau malah menjadi musuh bagi orang lain. Dari tanah Minahasa, diserukan Si Tou Timou Tumou Tou untuk Ibu Pertiwi.

Kasih tahu ke Dewi siapa yang jadi my mind kamu, teman Pro 2. Mudah-mudahan dia lagi nonton live TikTok kita atau mungkin juga lagi dengerin di 97.7 MHz. Aduh. Ya mau salam-salam hari ini juga boleh ya, walaupun requestan udah enggak gitu. Kayak 90-an. Ya hari ini udah join juga di live TikTok kita, katanya mau salam aja untuk Verolina Lembang yang lagi kerja di Rumah Sakit Bitung, biar tetap bersemangat dan sukses selalu. Makasih katanya. Wah, ini udah jadi main-main guenya 90-an gak sih? Buat Miss Ilins, Boya, Hutri juga apa kabar? Baru terlihat buat El Rey yang hari ini mau request, tapi mohon maaf banget nih jam request sudah lewat. Saya mau adil seadil-adilnya untuk siapapun ya. Tapi kita diem-dieman aja nanti di kolom komentar kalau ada yang mau. Yang penting hari ini kita bakalan update beberapa hal-hal menarik khususnya untuk semua teman Pro 2 yang mungkin kemarin juga sempat melihat sesuatu yang menarik-menarik, apalagi buat kalian semua Marvels garis keras. Pokoknya penggemar MCU gitu ya, ini adalah momen yang paling ditunggu-tunggu karena Doomsday resmi ngerilis satu teasernya dimana kita semua dibikin terbelalak karena akhirnya momen ini datang juga. Dikutip dari rri.co.id, Marvel Studio akhirnya ngerilis teaser perdana Avengers Doomsday untuk publik, dan sebelumnya memang cuplikan ini tuh cuman ada di salah satu event eksklusif yaitu CinemaCon pada April kemarin, dan memang mereka ngasih bocor-bocoran kalau ini akan menjadi Doomsday yang paling ditunggu siapapun, apalagi untuk kamu penggemar Marvel Cinematic Universe. Nah, film ini juga jadi puncak dari saga Multiverse Marvels karena nantinya kita akan bertemu dengan orang-orang yang kayak bukannya kamu kemarin aku lihat di Endgame yang dirilis 2019, atau bisa dibilang ini kelanjutannya. Dan dalam Doomsday juga hampir seluruh pahlawan utama dari MCU itu kembali berkumpul gitu untuk menghadapi ancaman terbesar di dunia ini. Apakah termasuk koruptor-koruptor yang ada di negara kita yang nyimpen 75 gram emas di dinding kafe gitu ya, yang walaupun sebenarnya itu juga rekor yang masih cetek aja, karena kemarin aku sempat baca juga di salah satu terbitan BBC, kalau ternyata ada juga nih salah satu menteri gitu ya, yang ada di Arab Saudi, itu ternyata mengumpulkan 357 kilogram emas juga. Ngeri ya pejabat-pejabat zaman sekarang, teman Pro 2. Aduh, jauhkanlah kita dari sifat-sifat menyimpan emas-emas seperti itu, apalagi yang bukan hak kita. Asik. Aduh, daripada ngomongin masalah mereka, mending kita ke single ini aja ya. Buat semua teman Pro 2 juga yang mungkin baru aja join, selamat bergabung. Semoga kalian semua happy karena bisa dengerin RRI Pro 2 FM Manado.

0: shouted.
1: Ya Pak, siap siap Pak. Ya Pak. Ya siap siap siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
2: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu nggak sih?
1: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja nggak sih?
2: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
1: Ya deh. Semangat.
3: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
4: Setiap hari,
5: setiap saat
4: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

kamu lagi benci sama dunia dan seisinya, kayaknya kita lagi perlu superhero gitu kali ya, untuk membantu. Kalau pemerintah saja sudah tidak membantu kita, siapa lagi yang mau membantu teman berdua? Tapi ngomongin masalah love revenge nih, yang belakangan ini lagi santer banget diobrolin adalah mereka katanya bakalan join salah satu projekan dari Marvel Cinematic Universe untuk ngisi soundtrack dari Spider-Man yang belakangan ini tuh bikin orang jadi kayak percaya gak percaya gitu. Ini beneran gak sih? Jadi band asal Indonesia For Revenge ini mencetak pencapaian baru di kancah internasional sebagai grup musik asal Bandung yang diumumin bakal ngisi original soundtrack, bener-bener original soundtrack untuk film Marvel Spider-Man Brand New Day, yang kabar ini juga diumumkan gitu langsung melalui akun media sosial resmi dari For Revenge, dan langsung boom, pecah. Banyak orang yang bilang ini gak typo kan bang, atau gak disinformasi kan bang, dan memang bener karena di Juli ini, tepatnya tanggal 28 aka 5 hari lagi, kita bakalan dengerin single terbaru mereka yang menjadi original soundtrack dari Spider-Man Brand New Day movie. Dan pengumuman ini juga langsung disambut antusias sama semua penggemar, termasuk kamu yang kemarin rela antri berebut tiket untuk nonton konsernya di Manado, teman Pro 2. Dan lagu ini juga bakal jadi original soundtrack yang dibuat khusus untuk Spider-Man Brand New Day, dan kehadiran For Revenge dalam proyek ini tuh jadi momen bersejarah untuk industri musik Indonesia. Tapi pertanyaan aku, apakah lagunya akan berbahasa Indonesia atau berbahasa Inggris? Ih, seru banget kan? Jadi ditungguin tanggal 28, requestannya sekali lagi di mana kalau bukan di RRI Pro 2 FM Manado.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

malam, teman terbaik kamu masih bareng Dewi di sini ya. Terima kasih untuk semua teman Pro 2 yang sekarang lagi nonton di live TikTok kita. Termasuk buat Lin, buat Zul juga yang ngasih tahu kalau hari ini sepertinya ada sedikit problem sama live TikTok kita. Tapi kita sementara mencoba untuk memperbaiki, jadi terima kasih banget ya. Bersabar untuk warga-warga teman Pro 2 yang ada di live TikTok. Buat Princess, thank you ya katanya. Semoga bisa berjumpa lagi makin private birthday-nya. Makasih. Semoga kita bertemu di acara-acara private lainnya ya. Kalau butuh MC yang cantik-cantik banyak, tapi yang butuh duit cuman aku doang. Mohon maaf ya. Ya kalau misalnya butuh MC-MC, silakan menghubungi Dewi. Buat Mbah Jess Wazri yang hari ini udah gabung juga, Bantul Yogyakarta, non lapor katanya voice bagus kuat, gak ada crowded katanya. Lagu lawas dong. Kalau lagu lawas kayaknya di Pro 1 ya. Kita juga Pro 2 nih muterin lagu-lagu yang baru. Pun kalau lagu-lagu lama biasanya yang hits yang masuk playlist kita lagi gitu. Karena memang begitulah Radio Republik Indonesia, dibedakan setiap program ada Pro 1, 2, 3, dan 4. Kayaknya biar kamu lebih akrab dan bisa ngebedain gimana, download dulu RRI Digital. Ada BA Boya dan Lins yang akan menjelaskan gimana caranya kamu bisa download RRI Digital untuk nemenin kamu yang ada di luar kota, luar negeri, luar angkasa pun, selagi sinyal dan kuotanya bagus bisa dengerin RRI Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Oke deh, jadi jangan lupa untuk di download teman Pro 2 biar kamu bisa dengerin setiap hari sepuasnya.

0: 3, 2, 1.
1: It's Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
3: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
4: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
5: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
4: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda? Alasannya sederhana, bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Masih di 97.7 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sudah jam 2 lewat 20 menit teman Pro 2. Bentar lagi udah mau hampir jam 3, gak berasa ya. Seru hari ini bisa bertemu kalian semua. Walaupun sepertinya ada sedikit problem lewat live TikTok, tapi aku yakin sepertinya untuk kamu yang nonton atau juga dengerin langsung di RRI Digital, bahkan juga yang lagi dengerin di 97.7 MHz, bakalan aman-aman aja. Tapi ya untuk semua teman Pro 2 yang belum punya RRI Digital, download aja ya, biar selalu lebih dekat dengan kita. Dapetin updatean informasi setiap hari, bisa nonton konten-konten seru yang kamu suka, bertukar kabar dengan sesama penggunanya, asal kamu login dulu teman Pro 2. Dan sekalian juga kamu yang pengen stalkingin semua program dari dalam dan luar negeri juga lengkap, mau baca berita di-share ke media sosialnya juga ada. Jadi tunggu apa lagi, download sekarang juga RRI Digital langsung dari App Store dan juga Play Store.

0: setiap hari,
1: setiap saat.
0: Dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
3: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Artis artis apa yang kalau makan nggak gede-gede?
1: Artis stunting.
0: Huh? Ih, kok stunting sih?
1: Badan nggak gede-gede apalagi nggak berkembang jadi salah satu tanda awal stunting kan?
0: Lah, emang iya?
1: Ih, seriusan. Makanya kita nggak boleh meremehkan dan harus teliti sama tanda-tanda dan cara pencegahan stunting.
0: Bener juga ya.
1: Eh, tapi artis apa yang kalau makan nggak gede-gede jawabannya apa sih?
0: Lah, nggak tahu. Tadi maksudnya aku mau nanya sama kamu jawabannya apa?
1: Ya, mana aku tahu.

0: Saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.

Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Masih bersama saya Mama Eya dalam acara Jauh Jangan Mau Ditipu. Kira hidup cermat biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini dan sampai bertemu kembali dalam acara Jauh Jangan Mau Ditipu.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga. Teman Produa, buku Berani Tidak Disukai sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kita idam-idamkan. Dan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai ini menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang mengunggah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu, dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan membantu kita memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan kita dapat membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin kita berlakukan bagi diri kita. Buku ini akan mengungkapkan sebuah kekuatan terpendam dalam proses meraih kebahagiaan hakiki, di mana sebuah kebahagiaan merupakan sesuatu yang kita pilih. Dan pesan dari buku Berani Tidak Disukai karya Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan diri kita tanpa harus mengikuti atau

Cirok Kusini dan Fumi Tamekoga akan menjabarkan hal-hal untuk menerima diri kita sendiri. Menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain, apalagi membuang diri kita sendiri demi menjadi orang lain untuk menuju kebahagiaan. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari RRI untuk Indonesia.

Zaman boleh berubah, tren bisa berganti, tapi satu hal yang gak boleh kita tinggalin, yaitu nilai-nilai Pancasila. Dari toleransi antar teman sampai saling bantu di tengah kesibukan, dari berani berpendapat sampai mau dengerin pendapat orang lain, semua itu wujud nyatanya Pancasila loh. Oh iya, ngomongin Pancasila, bukan cuma soal hafal 5 sila aja, tapi soal ngejalanin nilainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita anak muda punya peran penting, bangun bangsa bukan nunggu nanti, tapi mulai dari sekarang. Yuk jadi generasi keren yang gak cuma cakap digital, tapi juga kuat akan nilai. Pancasila, dasar kita, arah kita.

97,7 FM, teman-teman terbaik kamu. Hai teman-teman, bareng Jihan di sore ceria hari ini. Biarpun beranginnya lumayan gitu ya, dan juga mendung di beberapa tempat, tapi semoga tetap ceria di hari Kamis ini. Karena aku bakal nemenin kalian sampai jam 7 malam nanti di sore ceria dengan beberapa updatean dan juga lagu-lagu yang nemenin kalian yang lagi pada di jalan, yang lagi pada nunggu pulang kantor, ataupun dimanapun kalian berada yang lagi pada dengerin Pro 2 FM. Semoga hari ini sehat-sehat gitu ya, jaga kesehatannya guys. Sepertinya panas yang kita rasain minggu-minggu lalu udah berubah jadi berangin dan juga mendung. Jadi jangan sampai lupa kalau misalnya kalian ada perjalanan jauh atau mau ke suatu tempat, jangan sampai lupa untuk bawa jaket atau jas hujan, biar kalaupun ada perubahan cuaca secara mendadak, kalian udah ada persiapannya. So, kita akan seru-seruan bareng sama salah satu lagu dari Blackpink, yaitu Go. Ini dia.

0: Pada abad pertengahan, pena digunakan di Eropa terbuat dari bulu angsa. Batang alang-alang air digunakan di Timur Tengah, dan kuas digunakan di Tiongkok dan Jepang. Kelemahannya adalah penggunaannya sering merepotkan para pemakainya, karena tintanya berceceran atau bahkan tumpah di atas kertas. Pulpen nanti diciptakan oleh jurnalis Hungaria Lazo Bairo pada tahun 1938. Bairo memperhatikan bahwa tinta yang digunakan dalam percetakan surat kabar mengering dengan cepat dan tidak meninggalkan noda pada kertasnya. Bersama saudara lelakinya George, mereka mengembangkan ujung pen yang baru dari sebuah bola yang dapat berputar dengan bebas pada sebuah lubang. Karena bola kecil itulah, maka pena baru itu dinamakan ballpoint pen, atau yang lazim dikenal dengan nama ballpen. Rancangan ini kemudian dipatenkan di Argentina pada 10 Juni 1943 dan dijual dengan merek Byrom yang masih bertahan hingga saat ini.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Buat teman-teman, aku pengen ngasih tahu ada aplikasi yang mempermudah kalian, namanya RRI Digital. Jadi itu adalah mobile aplikasi yang mudahin kalian buat dengerin Pradu FM dimanapun dan juga kapanpun tanpa harus nyariin radio monitor. Karena dipermudah aja gitu ya teman-teman Pradu sekarang dengerin radio, nggak cuman lewat mobil atau di rumah doang gitu, tapi bisa di mana aja. Dan juga informatif banget karena RRI Digital tuh udah ngasih tahu kalian, misalnya kalian buka Pradua Manado, terus kalian bisa tahu deh tuh segmen-segmen menariknya apa aja yang ada di sana, jam berapa aja. Mau say hi sama kita, sama teman-teman Pradua lainnya juga boleh banget ya, ada di live comment udah disediain. Jadi tunggu apa lagi, langsung di-download di App Store atau di Play Store di smartphone kesayangan kalian.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Teman-teman berdua masih bareng Jihan di Sore Ceria yang ngomongin dari tadi kan aku suka banget ngomong kayak jaga kesehatan karena cuacanya juga lagi gak bagus gitu ya teman-teman berdua. Tapi pernah gak sih kalian tuh kepikiran kalau misalnya penyakit yang ada sekarang tuh lebih banyak dan juga lebih kompleks? Kayak misalnya nih ya, gak cuman demam atau flu atau batuk yang terpengaruh oleh cuaca, tapi terpengaruh juga oleh pola hidup kayak misalnya diabetes. Karena diabetes sekarang tuh gak cuman dirasain sama orang-orang tua aja gitu loh teman-teman berdua. Bahkan yang umurannya sekitar atau lebih muda lagi bisa jadi terkena diabetes tanpa disadari. Jadi penyakit ini emang berkembang tanpa gejala yang jelas dan juga sekitar 73% penyandang diabetes di Indonesia belum mengetahui kalau misalnya dirinya mengidap penyakit ini. Akibatnya nih teman-teman, banyak yang baru sadar saat kondisinya udah cukup parah ketika menjalani pengobatan untuk penyakit lainnya gitu. Jadi yang tadinya mau mengobati demam atau hal-hal lainnya, tiba-tiba ketahuan kalau kita tuh udah diabetes. Terus diabetes yang cukup parah, amit-amit coy, semoga kita yang dengar tidak ya, amin. Dan saat ini jumlah untuk penyandang diabetes di Indonesia diperkirakan mencapai 20 juta orang dan diproyeksi meningkat menjadi lebih dari 30 juta pada tahun 2045. Amit-amit coy, ya Allah. Serem. Survei Kesehatan Indonesia juga nunjukin kalau misalnya dari 10 warga Indonesia hidup dengan diabetes. Menurut Humas Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Meki Zamzami, diabetes sering terlambat terdeteksi karena berkembang secara perlahan. Gejala yang perlu diwaspadai antara lain sering merasa haus, terus juga gampang lapar, terus juga sering buang air kecil. Dan resiko diabetes juga meningkat pada seseorang yang memiliki riwayat keluarga dengan penyakit yang sama gitu ya teman-teman. Selain itu kebiasaan mengkonsumsi makanan dan minuman tinggi gula tanpa disadari juga jadi salah satu pemicunya. Jadi hati-hati tuh buat kalian semua. Karena itu nih teman-teman, mulai terapkan pola makan yang lebih sehat, rutin juga olahraga, dan lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala kayak misalnya 1 tahun 1 kali. Agar diabetes atau penyakit-penyakit lain tuh udah terdeteksi sejak dini dan bisa diminimalisir atau bisa disembuhkan. Jadi jangan tunggu sampai muncul komplikasi gitu kan, baru peduli sama kesehatan, nanti keburu telat. Kenalin dulu gejalanya, batasi konsumsi gula kalian, dan mulai biasain hidup sehat dari sekarang. Jadi buat teman-teman berdua, kalian jangan sampai lupa untuk make sure gitu ya, kalau misalnya di dunia ini pola hidup tuh penting juga, selain cuaca yang berubah-ubah, tapi pola hidup kita juga menentukan gimana kita ke depannya. Jangan sampai kalian menyepelekan, terus tiba-tiba udah sakit kan, sayang banget. Mendingan mencegah daripada mengobati.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Masih bareng Jihan, teman-teman Pro2 di sore ceria kali ini nemenin kalian semua dengan beberapa updatean, di mana buat teman-teman nih yang udah nungguin Spider-Man, ini adalah salah satu kabar yang cukup menggembirakan gitu ya, di mana Sony Pictures sendiri ngerilis trailer ketiga film Spider-Man Brand New Day yang nampilin aksi seru Spider-Man menghadapi Hulk yang kembali diperankan oleh Mark Ruffalo sendiri gitu ya teman-teman Pro2. Dan film terbaru dari Sony dan juga Marvel ini kembali dibintangi oleh Tom Holland sebagai Peter Parker, dan ceritanya ngambil latar sekitaran 5 tahun setelah peristiwa di Spider-Man Way Home. Namun kali ini akan banyak katanya surprise buat teman-teman. Apalagi ini adalah salah satu film yang ditunggu-tunggu gitu ya. Dan selain Tom Holland sendiri, Mark Ruffalo film ini juga menghadirkan Zendaya, Jacob Batalon, dan juga John Bertal. Dan masih banyak pemain-pemain baru kayak misalnya Sadie Sink, ada Trample Tillman, dan masih banyak lagi. Spider-Man Brand New Day dijadwalin bakalan tayang di bioskop 31 Juli, which is 7-8 hari lagi gitu ya. Dan buat temen-temen yang udah gak sabar, kita tahan dulu. Atau bahkan buat temen-temen yang nyari referensi, akhir bulan mau ngapain ya, mau menghabiskan gaji, gimana ya, itu dia bisa jadi referensi buat kalian semua nontonin Spider-Man di bioskop kesayangan kalian sekali lagi 31 Juli 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Artis-artis apa yang kalau makan gak gede-gede?
1: Artis stunting.
0: Huh? Ih, kok stunting sih?
1: Badan gak gede-gede apalagi gak berkembang jadi salah satu tanda awal stunting kan?
0: Lah, emang iya?
1: Ih, seriusan. Makanya kita gak boleh meremehkan dan harus teliti sama tanda-tanda dan cara pencegahan stunting.
0: Bener juga ya?
1: Eh, tapi artis apa yang kalau makan gak gede-gede jawabannya apa sih?
0: Lah, gak tahu. Tadi maksudnya aku mau nanya sama kamu jawabannya apa?
1: Gimana aku tahu?

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: Apa kalian pernah berpikir ataupun bertanya, kenapa ada banyak lubang di berbagai biskuit yang kita makan? Jadi, lubang-lubang tersebut bukan hanya sebagai hiasan saja, tetapi itu gunanya untuk menjaga biskuit-biskuit tersebut. Mark Greenwell, seorang manajer di sebuah pabrik biskuit, mengatakan bahwa lubang-lubang itu berfungsi untuk menjaga tekstur pada biskuit yang sedang dipanggang, sehingga bentuknya tidak hancur dan uap yang keluar dari biskuit tersebut dapat keluar secara merata. Itulah mengapa biskuit yang kita beli memiliki bentuk yang sama dan rapi.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

Dari desa, Indonesia bermula. Dari desa, masa depan bangsa dibangun. Astacita hadir membawa harapan 8 cita-cita untuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Membangun desa berarti jalan yang lebih baik, pendidikan yang merata, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, serta ekonomi rakyat.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: is her, but I need her.
1: Alala, sepatu baru Nodia.
2: Jelas, bagaimana tapi gaya? So skena sekali.
1: Bruh. Ih, Adibas. Merek sepatu apa itu tak baru dengar?
2: Shhh, diam Jo. KW premium ini. Mar sama ring tuh, sepatu asli yang mahal itu tuh.
1: Huh? Astaga, zaman sekarang masih pakai KW. Kenapa so harus KW? Harga lekuan gak jauh beda. Lagi pula kan kalau misalnya asli DP kualitas so terjamin. Deng kasih yang di Undang-Undang nomor 20 tahun 2016, kalau ngana pakai barang KW itu, artinya ngana melakukan hal ilegal. Karena kenapa? Karena ngana support orang yang melanggar hak cipta. DP denda bisa ganti rugi sesuai dengan yang tercantum atau pidana hukuman penjara. Aduh.
2: Yah, tanin tahu, ta cuma suka bagaya.
1: Makanya bagaya jo pakai barang asli, biar nyaman, biar aman.
3: Setiap hari,
4: setiap saat,
3: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.

0: The music.
1: Cuma di Produ FM yang bisa bikin teman Produ single.
0: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: RRI dengan esensi buku. Teman Produ, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Call Me Miss J. Buku ini ditulis oleh Orisuka. Buku Call Me Miss J mengisahkan tentang keseharian kehidupan seorang remaja perempuan yang bernama Lea. Lea seorang remaja perempuan yang sederhana, yang selalu menemukan dirinya terjebak dalam masalah-masalah khas remaja perempuan pada umumnya. Salah satunya masalah jerawat dan kepercayaan diri yang rendah. Novel Call Me Miss J karya Orisuka adalah kisah yang menginspirasi, mengangkat kehidupan sehari-hari dengan dialog yang ringan dan mudah didekati. Dalam kisah ini, Lea menghadapi jerawat-jerawat yang bandel di wajahnya yang membuatnya merasa minder dan kurang percaya diri. Namun, satu ketika dia bertemu dengan Raya, seorang cowok pendiam di sekolahnya. Pertemuan itu membawa perubahan dalam pandangan Lea tentang kecantikan. Lea mulai menyadari bahwa kecantikan tidak hanya berasal dari penampilan fisik, melainkan juga dari hati dan sikap seseorang. Ini menginspirasi Lea untuk bangkit dan maju menjadi kandidat kuat ketua OSIS di sekolahnya. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pesan yang kuat kepada kaum milenial. Call Me Miss J adalah novel yang layak dibaca, mengingatkan kita bahwa kecantikan sejati tidak hanya terlihat dari luar, tetapi juga dari dalam. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sari Cahniung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me.
3: Thank you.
2: Kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

take you home. Masih bareng Jihan yang lagi scroll-scroll TikTok teman-teman Pro 2, terus nemuin kabar yang menyenangkan banget, di mana setelah sempat vakum nih teman-teman sekitaran 2 tahunan gitu ya kalau enggak salah, New Jeans akhirnya kembali muncul dan langsung bikin timeline rame lagi. Kalian udah pada lihat belum sih? Dan kini hari dengan formasi 4 member, yaitu ada Minji, Hani, Herin dan juga Hein, dan mereka mulai aktif ngasih konten-konten yang baru yang langsung disambut antusias dari fans-fansnya yang udah nungguin. Masing-masing member sendiri gitu ya, tampil dengan konsep yang berbeda. Kayak misalnya Herin sendiri hadir dengan video dance yang lucu dan juga gemes gitu. Dan Minji tampil kayak misalnya model di red carpet yang nuansanya ala cowboy. Terus juga Hani yang memilih suasana santai sambil main gitar di taman. Sementara Hein sendiri tampil paling unik nih, karena editan kreatif bergaya meme gitu. Sebelumnya kan mereka juga sempat bikin penasaran lewat foto grup dengan efek Fish A yang langsung ramai dibicarakan penggemar gitu ya. Apakah ini akan comeback lagi setelah vakum? Tapi meski belum banyak yang kita bisa dapetin, belum ada bocoran-bocoran rencana ke depannya, kemunculan mereka ini tuh bikin banyak orang bertanya-tanya nih, apakah bakalan ada single baru, album, atau bahkan tour dan project besar lainnya gitu kan. Yang jelas setelah cukup lama menghilang di timeline, sekarang New Jeans udah kembali nyapa para fans dengan energi dan vibes yang khas banget gitu teman-teman Pro 2. Buat teman-teman yang nungguin comeback idol favorit kalian setelah 2 tahun ini, hal pertama apa yang paling kalian tunggu nih? Atau kalian menunggu single terbarunya, album, MV, atau gak apa-apa deh konten-konten random aja, yang penting mereka ada updatean. Tapi semoga aja ada hal baru yang bakal dikasih buat New Jeans dari New Jeans buat kita-kita maksudku gitu ya, yang paling ditunggu-tunggu setelah vakum 2 tahunnya.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: 3, 2, 1. Hits Music Station, only on Produa FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Masih bareng Jihan, teman-teman Produa di sore ceria yang sudah tidak sore lagi, sudah mendekati jaga malam, jangan galau malam-malam. Tapi sebelum itu, tadi kan kita ngomongin mengenai, sempat ngomongin maksud aku tuh mengenai Spider-Man Brand New Day kan. Dan ada kabar baru gitu ya, ada rumor sebenarnya yang lebih bikin heboh fans musik dan juga Marvel, teman-teman. Dimana band emo kebanggaan Indonesia For Revenge dikabarkan bakalan ngisi soundtrack film Spider-Man Brand New Day. Dan spekulasi ini muncul setelah akun media sosial mereka ngunggah logo For Revenge dengan nuansa Spider-Man lengkap dengan tulisan From Spider-Man Brand New Day Movie di tanggal 28 Juli 2026 dan tanggal maksud aku 28 Juli 2026. Belum lagi sebelumnya Bonix sempat bikin penasaran lewat tagar I miss you every brand new day yang langsung membuat banyak fans tuh ngasih teorinya mereka sendiri gitu loh, teman-teman. Dan rumor ini makin menarik karena For Revenge sendiri juga pernah ngungkapin sedang mengerjakan project soundtrack bersama Sony Music. Dan karena Spider-Man Brand New Day juga merupakan kolaborasi Sony Pictures dan Marvel Studio, banyak yang menghubungkan kedua hal tersebut gitu. Tapi perlu diingat ya teman-teman Produa, sampai sekarang emang belum ada konfirmasi resminya dari pihak For Revenge, Sony maupun Marvel gitu. Jadi untuk saat ini kita masih sebatas spekulasi aja yang berkembang di kalangan fans. Kalau rumor ini benar, tentunya bakalan jadi pencapaian besar buat musik Indonesia sih. Bayangin aja misalnya lagu For Revenge ngiringin aksi Spider-Man di layar lebar dunia gitu kan. Nah kalau misalnya emang jadi soundtrack Spider-Man, menurut kalian For Revenge bakalan cocok untuk adegan yang mana? Adegan galau kah? Romantis kah? Yang jelas kita tungguin aja apakah kabar ini akan hanya sebatas rumor aja atau bakalan jadi kenyataan, we never know. Kita tunggu di tanggal 30 ya atau tanggal 28 Juli 2026.

0: That's all right for today, teman-teman di sore ceria. Karena sudah tidak sore lagi, aku bakalan nemenin kalian sampai nanti di jam 7. Tapi tenang aja, abis aku bakalan ada Arya yang nemenin kalian semua. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Ada music live chat, Arya bakal nemenin kalian, dengerin kalian curhat gitu ya. So thank you so much buat hari ini. Semangat terus buat teman-teman Pro2 yang masih harus kerja atau mengerjakan deadline-deadline yang hari ini harus selesai. Semoga hari ini berjalan dengan baik dan juga lancar. Semoga hari ini sehat-sehat terus semuanya. Jaga kesehatan, stay hydrated semuanya. Jangan sampai lupa untuk minum air putih yang cukup. Karena selain kita butuh gitu ya, itu juga salah satu menambah imun kita dan mempertahankan, lebih tepatnya imun kita gitu, teman-teman Pro2. Mau ngomong pakai sunscreen, udah gak ada matahari. Tapi buat teman-teman yang ada perjalanan jauh atau mau jalan naik motor gitu kan, atau mau keluar, setidaknya jangan sampai lupa untuk pakai jaket, karena kayaknya bakalan sedikit berangin dan juga udara malam gak begitu bagus buat kesehatan teman-teman. Jadi sekian dulu bareng-bareng sama aku di sore ceria. Kita bakalan tutup di jam 7, tapi bakalan aku omongin dari sekarang aja. Aku Jan Umar pamit dulu ya, thank you so much untuk nemenin aku dan juga udah mau aku temenin. Kita ketemu lagi di hari Sabtu pagi di Swada. Selamat pagi teman Pro2. So sekian dulu dari aku, bye bye.
1: Pro2 FM Manado, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: cara untuk mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental.
1: Bahaya

0: goblin.
1: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara. This is 97.7 Purdue FM.

0: pagi-pagi. Woi, Nin, pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Ri, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: cross your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Dari Jalan Radio nomor 1 Tikalas Manado, selamat malam semua teman Pro 2. Agak mendung ya sepanjang hari ini, atau bahkan justru kamu yang menyadarinya ketika beraktivitas di luar ruangan di malam hari ini, yang kayaknya juga cukup ketutup sama awan di tengah-tengah aktivitas yang sedang kalian lakukan di sepanjang kota Manado dan sekitarnya. FYI aja, cuaca kayak gini tuh bisa dikatakan dari kemarin hari jadi salah satu, mau dibilang problem sih nggak problem-problem amat ya. Karena hanya awan yang cukup tebal, tidak ada hujan yang deras juga ngeguyur beberapa titik yang ada di kota Manado. Tapi ya sudahlah ya teman Pro 2, ya paling tidak kamu juga bisa tetap all out di tengah-tengah aktivitas yang sudah kalian laksanakan di sepanjang hari ini. Atau bahkan justru kamu yang masih harus jor-joran sama kerjaan di malam hari ini, tenang aja, gak usah bersedih. Karena Ria bakal nemenin teman Pro 2 di jaga malam. Kita seru-seruan dengan informasi-informasi terup to date. Kita ngeronda sampai jam 12 tengah malam, yang tentunya bakal nemenin juga aktivitas teman Pro 2, atau mungkin in case kalian bakal menempuh perjalanan yang panjang, yang paling pasti biar konsentrasinya tetap kejaga, tetap fokus. Make sure kalian tetap dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu, karena kita juga bakal kasih informasi-informasi up to date sambil puterin lagu-lagu yang kamu suka juga. Makanya stay tune, gak usah kemana-mana. Abis ini kita bakalan seru-seruan dan buka segmen request buat semua teman Pro 2. So don't go anywhere, 'cause I will be right back.

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

sulit jalan terbaik. Emang ya teman pro 2, kalau kita mencari jalan yang terbaik, pada dasarnya bakalan jadi salah satu hal yang sulit. Tapi percayalah, di perjalanan yang sulit ini kita juga bakal nemuin jalan yang terbaik di waktu yang tepat. Mungkin ini juga waktu yang tepat untuk New Jeans dapetin jalan terbaik mereka ya teman pro 2. Karena setelah kita tahu sendiri, mereka akhirnya kembali menyapa semua penggemar yang ada di seluruh dunia setelah lebih dari setahun vakum dari dunia entertainment dan juga aktivitas grup, di mana tepat di tanggal 22 Juli kemarin bertepatan dengan peringatan 4 tahun debut mereka, Adore ngerilis rangkaian video dan juga foto berjudul 2026 Summer of New Jeans yang langsung memicu antusiasme penggemar di seluruh dunia. Jadi fanbase-fanbase-nya New Jeans tuh langsung pada bermunculan tuh. Karena konten tersebut bisa dibilang menandai kemunculan resmi New Jeans sebagai grup yang beranggotakan 4 orang, jadi udah gak 5 setelah kita tahu sendiri di tengah-tengah kisru yang sedang mereka perjuangkan, Daniel harus out of the group dan formasi baru ini juga disampaikan bersamaan dengan perilisan konten peringatan debut keempat tahun mereka, which is ada Minji, ada Hani, Herin, dan juga Hei. Jadi kalau kita ngeliatin dari siaran pers yang dibagikan sama Hype selaku agensi mereka sendiri, disebutin tuh di situ kalau misalnya serial film pendek tersebut emang dibuat untuk ngerayain hari jadi keempat New Jeans gitu ya. Bahkan Hype juga sempat ngejelasin kalau ini merupakan konten resmi pertama yang menampilkan mereka berempat bersama dalam satu frame setelah hampir 2 tahun sejak promosi album Supernatural. Bahkan sementara itu untuk Adore sendiri menyampaikan kalau ternyata proyek tersebut lahir dari keinginan para anggota untuk ngerayain momen spesial bersama dengan para penggemar yang telah setia untuk menanti kan kabar terbaru dari New Jeans sendiri. Bahkan video 2026 Summer of New Jeans ini diawali dengan kisah masing-masing anggota yang menjalani kehidupan mereka secara terpisah dan akhirnya gather as one. Dan ini juga jadi salah satu video pendek yang benar-benar bisa bikin kita tuh cukup terharu gitu ya teman berdua, setelah ngingat-ngingat lagi semua hal yang bisa mereka jalani dan akhirnya inilah jalan terbaiknya kali ya. Ya udah, kita support terus aja ya teman berdua, dan semoga ini juga ada kelanjutannya, nggak cuma stuck sampai di video pendek yang memperingati perayaan debut keempat tahunnya New Jeans, tapi juga semoga jadi sinyal untuk mereka bakalan comeback, karena kayak kita udah gak sabar pengen dengerin lagu-lagu mereka teman-teman.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Prodi FM, teman terbaik kamu. Masih seru-seruan di Jaga Malam. Dan sebelum kita lebih lanjut lagi seru-seruan di Jaga Malam dengan segala segmentasi seru dan menarik yang bakal ngajakin kalian semua untuk interaktif juga, ada pengen ngingetin ke semua teman berdua kalau sekarang kamu juga bisa dapetin informasi di mana aja, kapan aja kamu mau dengan satu sentuhan, yaitu dari www.rri.co.id. Di sana kalian bisa dapetin informasi terupdate dari dalam dan juga luar negeri, informasi-informasi, berita-berita seputaran dunia olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, dan juga semuanya dimuat di rri.co.id. Terlebih khusus buat kalian semua yang pengen dapetin soal idola-idola kamu juga bisa dapetin di sana gitu ya teman berdua. Di sana kamu juga bisa diarahin untuk menuju ke RRI Net, Radio Streaming, RRI Digital, dan juga RRI News. Paketnya lengkap banget teman berdua. Tinggal gimana kamu memaksimalkan semua informasi-informasi yang bakalan ada di sana, karena sekarang kamu juga bisa share ke platform media sosial yang kamu punya. Makanya tunggu apa lagi biar gak ketinggalan teman berdua dengan informasi-informasi terkini dan anti hoax. Yuk langsung aja baca berita di www.rri.co.id. Sambil Arya mengingetin, abis ini tepat di pukul 8 malam kita bakal seru-seruan dengan Prodi FM Jakarta di Music Live Chat. So don't go anywhere, 'cause I will be right back.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan. 24 Hour Hits Music Station.

0: your heart.
1: The music.
2: Cuma di Prodwo FM yang bisa bikin teman Prodwo singalong.
3: Prodwo FM, teman terbaik kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

selamat datang di Music Live Chat. MLC bareng sama gue tentunya nemenin lo di 1 jam ke depan tentunya ya. Yes, malam hari ini spesial sekali, walaupun malam hari ini edit sendirian ya di sini ya, tapi tenang aja. Edit bakal datengin musisi-musisi yang rame sekalian di malam hari ini karena nanti ada berapa ya? 1 2 3 4 5. Banyak dah. Kita bakal seru-seruan di hari ini tentunya teman Bro 2. Jadi buat kamu yang mungkin di hari ini sedang mengalami hari yang mungkin kurang menyenangkan tadi ya, dari pagi sampai sore, tenang aja. Malam hari ini bakal seru-seruan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama idola-idola kamu semua teman Bro 2. Banyak deh, kalau lu mungkin udah ngecek sosial medianya, Instagramnya Bro 2 FM, pasti udah tahu siapa aja yang akan datang di malam hari ini eh. Woy, nanti kita bakal absen. Dan buat kamu semua yang pengen absen juga boleh banget, pengen nanya juga boleh, langsung bisa drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105 tentunya. Alright, gue bakal balik lagi setelah ini barengan sama banyak orang. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM, daerah kamu, Pro 2 FM favorit kamu, tentunya di MLC Music Live Chat.

0: Edit udah gak sendirian karena tiba-tiba Edit digeruduk.
1: Wow.
2: JKT.
3: Wow. Kalau kita nggak apa-apa.
2: Kalau mereka?
0: Ayo.
3: Dipertanyakan nanti.
0: Bener.
3: Oh boy.
0: Bye. Boy.
3: Ngobe senior.
0: Aduh. Ini ada apa ini malam-malam rame-rame di mari? Ada apa nih? Ngapain nih? Rame-rame.
3: Kita mau huru hara.
2: RRI Pro 2 di malam hari ini. Ini malam apa sore sih?
0: Ini masih malam dong.
2: Udah malam lah, masih jam 7.
0: Ayo sudah. Malamnya jam berapa tuh?
2: Malamnya jam 12 baru malam.
4: Ini pagi banget buat kita, ya ampun.
0: Waduh.
3: Kita masih baru hangat-hangatnya.
0: Bener, kehidupan musisi ya. Yeah.
4: Aku baru menyala loh ini.
3: Iya, dari tadi ya, Kak, baru menyala sekarang.
0: Oh, iya. Waduh. Wuh. Nyapunya gimana ya?
2: Mulut kita blur.
0: Aduh. Gimana nih kabarnya malam hari ini?
2: Luar biasa.
5: Alhamdulillah.
0: Wow, ini kompak ya. Walaupun dari pagi. Karena udah keliling-keliling tadi dari Kebon Sirih, ke Ragunan, ke sini lagi.
3: Kita udah ngukur jalanan Jakarta, saya.
0: Oh, keren.
5: Terus tadi udah dikasih asupan cilok Mas Kumis di depan.
4: Bang, sumpah aku baru mau ngomong, soalnya ini masih ada ciloknya. Ini juga nih, guys.
0: Ya Allah, tadi sempat jajan cilok dulu.
4: Iya, di depan.
5: Mas Kumis di pintu masuk. Terus yang jualannya kumisnya gak ada.
0: Aduh ya,
3: jadi dia kumisnya hoax.
0: Jangan-jangan kumisnya cilok ya, ada kumisnya.
3: Enggak ya. Memang ada sedikit sih.
0: Aduh. Kok serem. Aduh. Gakil, seru banget. Malam hari ini rame-rame nih. Kita absen dulu kali ya.
3: Boleh.
0: Absen dulu. Ada siapa aja nih?
4: Ada Rahel Olivia di sini.
0: Halo. Selanjutnya
3: ada Cecil dari Second Chance di sini. Halo.
4: Ada Sharla dari Kalimantan.
0: Gak gitu dong. Sharla Kalimantan.
4: Sharla, gitu dong. Itu.
0: Timur. Halo Sharla. Lanjut. Hai. Yang belakang nih.
6: Halo, saya Tommy Boli dari Second Chance.
0: Halo.
7: Halo, aku Rulaskan dari
8: Mojokerto.
0: Terakhir.
5: Halo, aku Dimansyah dari Tangsel.
0: Wey. Tangsel Prat. Bilangnya suka ya anak mana? Jakarta. Alias Tangsel. Benar. Aduh, malam hari ini seru banget. Ada rame-rame berenam malam hari ini. Ya walaupun Second Chance mungkin belum lengkap ya malam hari ini, belum bisa.
3: Ya, karena Febri berhalangan hadir.
0: Betul. Tapi enggak apa-apa, tidak mengurangi keserungan, yes. Keseruan tentunya karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama mereka. Buat kamu teman Pro 2 yang mau bertanya-tanya, boleh langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp tentunya nih. Anyway, hari ini kan bertepatan dengan Hari Anak ya.
3: Iya, kita kan anak-anak, makanya kita ke sini.
0: Gitu.
3: Iya. Kami diundang karena kami anak-anak.
8: Anak Sharla.
3: Iya, anak Dima.
0: Berapa sih umurnya, berapa sih?
3: Kami rata-rata 5-6 tahun, Kak. Oh.
0: Rata-rata ya.
4: Berapa puluh tahun yang lalu sih.
0: Benar. Tapi gue mau ngajak throwback sedikit ke zaman-zaman dulu masih kecil, okay. Gitu kan.
3: Kalian tapi kalau Raja nggak pernah kecil langsung gede dia.
0: Iya, aduh. Kok nge-skip? Kok time skip gitu?
5: Ya di download.
0: Berarti tiap malam update. Tapi gimana masa kecil kalian tuh apa, maksudnya bahagia kah atau mungkin kalian orang yang pendiam atau gimana nih?
3: Kalau aku sih pendiam ya.
0: Wah, percaya sih.
3: Aku introvert.
0: Wah, percaya sih.
3: Introvert. Jadi kalau misalnya kebanyakan orang tuh aku anxiety.
0: Aduh.
4: Dari yang apa ya?
0: Apa?
5: Dari yang sudah.
0: Aduh, lagu. Kalau Rachel gimana nih kecilnya? Bingung nggak kecilnya tuh, bingung juga nggak?
9: Nggak dong.
0: Oh nggak ya? Oh nggak.
9: Bahagia, okay. Bahagia.
0: Oh bahagia. Ya. Oh berarti pas gede nggak bahagia nih?
9: Nggak jawab kan? Bahagia juga kok.
0: Oh bahagia juga. Iya. Aman ya. Komiknya dialingin. Komiknya dialingin.
2: Cari aman.
0: Cari aman. Kalau Rio gimana Rio?
1: Kalau aku bahagia.
0: Bahagia.
1: Cuma yes. Emang dari kecil kayak udah diisi kegiatan. Diisi cuman nyanyi aja gitu. Oh gitu. Gitu.
2: Kira dari kecil diisi pertama.
0: Oh ya benar, benar.
2: Iya, bahan bakar.
0: Benar,
2: ya, benar. Bakarannya bagus.
0: Benar, benar. Kalau di Mansia, kecilnya tuh ngapain aja sih pas kecil?
5: Kalau kecil,
2: aku takut kalau dia jawab.
0: Kenapa? Kenapa gitu?
2: Iya, dia nggak pernah kecil. Bener.
5: Kayak anak kecil pada umumnya aja sebenarnya.
2: Emang okay. Umumnya apa? Ya, umumnya apa? Umumnya ngapain? Gimana? Contohnya ya, apa?
5: Main mandi hujan, gitu. Mandi pantai. Oke. Iya kan. Saya orangnya dua.
0: Gak usah ditanya satunya siapa ya. Gak usah ditanya satunya siapa. Oke.
5: Okay. Ya pada kayak anak kecil pada umumnya aja lah. Main kelereng.
0: Main kelereng.
5: Pukul anak tetangga. Jangan
0: dong. Maksudnya ini kan mainan bantal ini perang guling.
5: Enggak iya main pukul-pukulan itu yang itu des kepalanya naik des.
0: Oh iya iya benar-benar. Oh iya benar.
5: Ya, daripada berlama-lama kita sarankan kepada kakak Tommy Bali.
0: Kakak Tommy, kecil ya, main apa nih kecilnya?
6: Mungkin agak mirip ya, karena juga di timur tinggalnya di pinggir pantai gitu. Mm-hmm. Di belakang dapur udah air laut, jadi ya habis pulang sekolah kita udah berendam aja. Udah iya, selfie-selfie sama hiu, gurita. Udah kita lakukan dari kecil.
2: Iya, FYI ke buat yang belum tahu dulu, Tommy ini dulunya nelayan sebenarnya.
0: Wow, amazing. Baru mau bilang, oke di pik ya, di belakang pantai gitu ya.
2: Dia nelayan tangkap ikan sapu-sapu. Tapi
0: waduh.
5: Waduh.
6: Jangan dong. Amit-amit. Aku mau ngomong lagi cilokan tadi. Enggak. Cilokan tadi enak.
0: Enak ya.
2: Katanya gak sapu-sapu kok.
0: Enak.
2: Ayam.
0: Ayam benar.
2: Gak ada amis-amisnya.
0: Benar. Kalau Sarla, kecilnya ini makan apa sih?
4: Makan apa ya? Sampai sekarang sih jujur masih kecil ya.
2: Gak pernah besar dia.
4: Gak pernah besar aku kak.
0: Aduh.
2: Kalau itu apa putih-putih itu?
4: Biar video.
2: Makan putih-putih itu apa? Yang dari apa pohon putih-putih? Itu loh.
0: Apa?
2: Ada di Kalimantan.
0: Oh. Pas.
5: Tak karet.
0: Bukan. Jadi makan dong.
2: Ulat sagu ya.
0: Ulat sagu.
2: Yang panjang-panjang itu loh diambil dari
4: tembikur.
2: Tembikul.
4: Tembikar.
0: Tembaga. Tembaga beda lagi.
4: Dalam kayu itu ya.
2: Tembiluk. Kau yang orang Kalimantan.
4: Aku tapi bukan orang Dayak.
2: Oh gitu.
5: Kirain dari serat ini, serat pohon karet gitu kan. Kirain serat pohon karet dikasih gula jadi babol.
4: Babol. Kak maaf ya, kita ini udah seharian kayak gini-gini terus.
0: Gak apa-apa, paham kok. Paham.
2: Kayaknya yeping banget dari tadi.
6: Kalian gak menghargai Rio nih, mau bilang ini tembiluk. Tembolok. Aku mikir setengah mati apa ya, kok double chin ya. Oh tembolok. Lumayan usaha yang bagus Rio.
0: Nice try. Balik ke Sarla, kan kecilnya di Kalimantan berarti kan. Di Samarinda berarti. Apa makanan favorit pas kecil lu di sana apa?
4: Makanan favorit aku udang.
0: Udang keju.
4: Udang kedu. sambal goreng.
0: Oh, sambal goreng.
4: Tapi udangnya udang sungai di sana.
0: Oh, wow, bedanya apa sama udang laut?
4: Enak banget. Apa ya?
0: Kalau bedanya di sungai, awas aja ya.
4: Rasanya ada sungai-sungainya.
0: Wah, masa sih? Oh, rasanya jadi, nyungai banget ya.
4: Nyungai banget asli. Udangnya ngudang
2: tanah-tanahnya ya.
4: Ada. Tanahnya nanah banget.
0: Nanah.
5: Oh, kalau udang di laut itu kulitnya rada ten dikit.
0: Oh, benar.
5: Kalau di darat itu karena pepohonan jadi
0: rimbun ya. Ya. Oke, gitu.
4: Ya, gitulah. Dijawab aja sama teman-teman saya.
0: Iya, benar. Tolong dicek lagi informasinya ya nanti ya. Ya
2: pasti enggak akan ada yang benar.
0: Aduh. Benar. Tapi kalian berarti apa satu manajemen ya berarti?
2: Iya,
0: betul. Satu manajemen. Berarti enggak ini doang dong pertama kali ketemu dong.
2: Enggak dong. Kita udah ribuan kali kita.
0: Waduh.
2: Ada yang baru pertama kali ketemu.
0: Oh iya benar.
2: Ini masih ada ospek.
0: Oh iya benar.
5: Kita sudah 3 kali ketemu hari ini ya. Iya. Jadi ini pertemuan ketiga. Iya, betul. Di hari ini.
0: Hari ini benar. Enggak salah sih.
6: Dia takut dia mulai panik.
0: Benar-benar. Tapi gue pengen tahu dong, first impression masing-masing nih. Ini mungkin dari yang paling muda dulu kali ya ngelihat. Ngelihat.
5: Oh yang paling muda.
2: Halo. Halo. Yang paling muda
5: dulu. Aku.
2: Aku. Aku.
0: Gimana?
2: Kalau aku pertama kali ketemu mereka itu apa ya?
6: Mereka siapa?
2: Yok kalian semua ini loh. Nah, pertanyaannya kan kalian semua ini nice.
0: Okay.
2: Langsung senyum, sapa, salam.
0: 3S. 3S.
2: Langsung bagus. Senyum, sapa, salam. Jadi bisa langsung klik gitu. Okay. Kan ada yang baru ketemu diem-diem gitu.
0: Siapa tuh?
2: Enggak tahu.
0: Oh, enggak tahu.
2: Pokoknya
0: ya.
2: Kalau dia diem, gua diem.
0: Oh emang orangnya harus diajak ini duluan ya. Bener. Kalau dari Rachel apa ketemu
2: itu? Baca. Ngapain baca sih? Pegang maksud gue. Udah salah.
0: Udah malam ya guys.
4: Aduh ya. Kalau aku ketemu sama Kak Cala sama Kak Diman tuh di Idol.
0: Oke.
4: Okay. Kita satu season
0: bener.
4: Langsung klop ya Kak Cala ya.
7: Iya. Dia soalnya orangnya melalang buana banget kayak.
5: Emang iya. Emang iya.
7: Semua.
5: Emang iya klop banget. Emang iya.
4: Sebelah stop.
7: Semua orang ketemu saya kayak. Dia tuh nyamperin satu persatu.
4: Kalau kan tapi ngobrol. Aku dia itu pendiam banget kan?
5: Iya, kamu sambil koprol kan. Diam tapi.
0: Diam-diam koprol.
5: Diam-diam koprol.
4: Kamu diam tapi badan kamu yang bergerak. Loh, untung mengganggu orang.
0: Benar.
4: Terus kalau sama Kak Caya sama Kak Tommy, itu di mana kita ketemu? Di SMN ya?
2: Biasanya di kantor.
4: Di kantor kita ketemu.
0: Oke. Gimana ketemu Kak Cecil gimana pertama?
4: Memang setelan udah begini. Emang udah heboh. Terus
2: lo kata lo udah kayak jaga image kayak halo.
0: Wow.
4: Oke. Okay. Gitu
2: ya, udah manner mana? Banget gue kayak halo.
6: Sangat tenang sekali kan.
4: Oh, wow.
0: Tenang apa nih?
2: Tenang Mbak Rama, kok bilang kau tenang.
6: Kan belum diomong, belum dibilangin. Aduh.
4: Iya sangat tenang, seperti rambutnya tenang.
2: Iya, rambutnya tenang juga ya.
0: Tenang.
4: Oh, guys, kita sama rambutnya.
0: Oh, iya benar. Benar.
4: Oh ya, enggak.
0: Ada Kenapa kok enggak?
4: Enggak, ke distrik sama Kak Diman, main nyanyi tadi.
0: Oke.
4: Terus kalau sama Karyo baru hari ini.
0: Oh, baru hari ini.
4: Heeh, bareng.
0: Nah, gimana tuh? Tadi kayaknya gue juga sempat lihat udah bikin konten bareng.
4: Eh?
0: Iya kan?
4: Oh, dilihat.
0: Udah lihat dong.
4: Udah like, komen.
0: Udah. gimana ketemu Rio?
4: Langsung klop sih ya, Kak. Terus tadi tidur sih di mobil.
2: Rio
4: mah pelor ya, pelor sama Rio tuh.
0: Iya, pelor. Pelor. Pelor, benar. Kalau ke Dimansyah.
4: Udah tadi.
0: Oh, udah ya?
4: Udah. Di Idol bareng.
0: Alright. Kalau dari Sarla nih, Sarla dulu.
4: Salah, Kak Cala.
7: Kalau aku sama, kalau Bang Diman sama si Celi, itu ketemu di Idol kan. Apa first impression aku terhadap kalian ya?
4: Kamu menamai aku Celi, kenapa?
0: Oh iya, kenapa tuh?
7: Karena kayak lucu aja, adik. Jadi
4: salah, kamu bilang aku cerewet sekali. Oh, Celi.
2: Dia namanya dia lupa.
0: Gimana?
4: Gimana lupa? Berarti kan tandanya kamu gak ceret-ceret banget, Cel. Ceretan kamu. Sama aja. Ya karena itu, jadi okay. Makanya aku namain dia Celi.
0: Oke, okay. Kalau sama Diman sih ya?
6: Ayo,
0: Celo. Aduh, salah.
7: Bang Diman.
6: Beb kolektor gitu
7: ya. Oh, tapi jujur ya, Bang Diman tuh orang yang paling sweet, yang paling kayak
2: sweet
7: gimana sweet, ya kayak wibawanya tuh
2: wibawa.
7: Wibawa mah dikenal ya seperti inilah wujudnya ya.
0: Benar. Gitu. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya barengan sama mereka. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama mereka semua. Banyak.
1: Dari aja enggak usah malu-malu. Kurang kedengaran tadi umum. Kita
0: Alright. Sekarang gue mau ngebahas dulu nih, mungkin satu-satu kali ya dari segi musiknya nih. Biar kayak musisi aja gitu okay. Ditanya tentang lagu okay, gitu kan. Yeah. Alright, sekarang kita ke Second Chance dulu nih.
2: Yeah.
0: Alright.
2: Gimana?
0: Berarti di 2024 rilis bersama denganku, menari di 2025, dan yang terakhir 2026 ada lagu apa nih?
2: Merayu Mentari.
0: Aduh, ini apa maksudnya merayu mentari itu apa? Ini provider, bukan ya?
2: Emang masih ada ya? Udah gak ada kan?
0: Makanya mau disebut.
2: Oh iya, iya. Pantesan, aman banget ya.
0: Aman banget.
2: Karena udah gak ada.
0: Iya benar. Apa jadi, merayu mentari ini?
2: Ya, kita merayu mentari biar dia belum, jangan tumbuh dulu, bukan. Bukan tumbuh, apa namanya? Lahir.
1: Sinar.
2: Keluar.
1: Terbit.
2: Okay. Ah, itu dia, ya,
0: gitu. Udah. Okay.
2: Iya, karena kalau dia buruan terbit, jadi kekasih hati kita buruan pergi.
0: Oh,
2: gitu.
0: Oke,
1: okay. Pergi bekerja,
2: bekerja.
1: Atau balik ke pasangan masing-masing.
2: Oh, gimana
0: maksudnya?
2: Aduh,
1: mahal sekali lagu yang sesuai dengan umur kayaknya.
2: Ya. Takut banget.
0: Oh gitu, berarti kayak pingin waktu jangan cepat berlalu. Gitu.
2: Iya, ya. Betul.
0: Benar. Berarti ini lagu diciptain siapa?
2: Yang nulis Kamga.
0: Oh, Kamga. Alright. Di tahun 2026. Kamga.
2: Berarti 2026.
0: Awal tahun. Awal tahun rilis ya?
2: Bulan apa sih itu?
0: Oh, bulan lalu.
2: No. Bukan. Bulan apa ya?
0: Bulan apa yuk?
2: Aduh.
0: Bila lagi tahun gitu.
1: Mei.
2: Aduh, iya, kok lupa ya. Aduh, iya, amin ya.
0: Bener.
3: Kalau ada zodiaknya tuh Taurus tuh.
2: Oke. Mei.
0: Oh iya bener.
2: Iya ya.
0: Mei. Lurus ya ternyata ya, kirain dibelokin. Oke. Tapi Second Chance tuh sering ngumpul nggak sih? Maksudnya selain tendang musik gitu, maksudnya kayak nongkrong gitu aja sering nggak sih?
2: Lumayan sering kita kadang kumpul untuk workshop, bikin konten atau okay. Sekedar makan aja.
0: Oh iya, yeah. Emang makan ya wajib
2: makan.
0: Ya?
2: Iya, makan.
1: Gitu.
2: Iya.
1: Makan.
0: Benar. Tapi kalau maksudnya nextnya akan ada EP atau album kah? Atau mungkin masih rilis single?
2: Sementara ini masih rilis single dulu. Mm-hmm. Ya doain aja kita bisa ada album ya. Amin.
1: Ya Rabbal Alamin.
0: Amin. Tapi apa nih harapannya di 2026? Impian Second Chance nih pengen meraih apa?
2: Pengen lebih banyak lagi orang yang kenal kami dan mendengarkan karya-karya kami jelasnya.
0: Bisa menikmati
2: karya-karya yang kami buat dengan sepenuh hati.
0: Asik.
2: Jiwa dan raga.
0: Oke.
2: Okay. Sudah kami kerahkan.
0: Benar, udah cukup. Mulai berlebihan kayaknya ya. Alright, kita lanjut lagi nih. Sekarang ke Sharla dulu nih. Sharla, berarti kayaknya semua udah pernah kesini ya? Main kesini kan? MLC udah pernah kan ya?
4: Udah pernah ya kan?
0: Sharla berarti terakhir setahun lalu, dua tahun lalu? Atau kapan ya? Udah lama ya? Udah cukup lama kayaknya ya?
4: Kurang lebih iya.
0: Iya.
4: Sebenarnya awal tahun ini deh kayaknya.
0: Oh iya awal tahun ya? Awal tahun?
4: Nggak salah awal tahun.
0: Oke, berarti apa nih rilisan terbaru dari Sharla yang terakhir?
4: Rilisan yang terakhir itu Kasih Tak Sampai, recycle lagunya Padi.
0: Oke.
4: Cuma sebentar lagi aku akan rilis lagu baru lagi.
0: Oh, kapan tuh?
4: Awal Agustus insyaallah.
0: Awal Agustus. Wah, wow, bentar lagi dong.
4: Judulnya Putar Arah.
0: Oh, Putar Arah.
4: Ciptaannya Barsena.
0: Oh, wow. Kebalbalasan apa gimana nih Putar gitu. Arah?
4: Iya, jadi putar balik aja.
0: Oh, putar balik aja gitu. Tapi boleh enggak diceritain maksudnya Putar boleh, Arah dong, ini tentang apa?
4: Jadi ceritanya tentang satu pasangan yang pada awalnya baik-baik saja mungkin ya, tapi kayak ujung-ujungnya gimana ya?
2: Ujungnya merasa ini nggak bisa diterusin, nggak bisa diterusin.
4: Iya betul. Ujung-ujungnya
2: kok jadi aku yang menjelaskan dulu loh.
0: Dari tadi ya. Kok tahu banget kayaknya ya?
2: Karena dari tadi nyimak saya kan.
0: Oh iya benar. Bener.
1: Coba yes, minta bantuan Rio, pasti lebih bisa.
0: Aduh.
3: Kamu jawabannya gimana?
0: Gimana tuh?
4: Ada kotak pilihannya ya?
0: Aduh. Oh gitu.
4: Jadi memutuskan untuk pada akhirnya tidak bisa dilanjutkan hubungannya. Mereka bisa baik-baik karena ya mungkin berbeda pendapat atau berbeda tujuan, berbeda agama juga mungkin. Jadi akhirnya berpisah dengan baik-baik. Kenapa judulnya putar arah? Karena tidak ingin mengulang-ulang lagi waktu pas bareng-bareng gitu.
0: Oh, I see. Oke, oke. Tapi berarti masih dengan sentuhan emosional ala Sarla berarti ya. Berarti apakah ada yang berbeda dari single-single sebelumnya?
4: Kalau ini mungkin lebih deep lagi karena kan yang sebelum-sebelumnya pada suka ya kayak disakitin banget.
0: Aduh.
4: Gitu.
0: Oke, kenapa sih?
4: Kenapa?
0: Oke lanjut.
2: Gak bisa terlalu tenang ini.
0: Kata lo cuy.
4: Gak bisa ning pokoknya.
0: Gak bisa ning. Gak bisa. Bener. Astaga. Oke berarti tentang itu ya.
4: Iya.
0: Awal Agustus nanti berarti ya.
4: Awal Agustus.
0: Bener. Pasti Rio udah denger lagunya kan.
4: Hey.
0: Awan aja, bercanda. Mantap ya.
4: Coba dinyanyikan.
0: Oke, kita lanjut dulu ke Rachel nih. Gimana Rachel?
5: Halo.
0: Masih bingung dengan lelaki itu?
5: Aduh, iya. Kemarin, minggu kemarin kita baru ketemu ya.
0: Iya, kita ngobrol minggu kemarin. Masih inget banget nih gue namanya. Aduh, ini internal jokes banget ya.
5: Aduh. Bener-bener.
0: Tapi gimana setelah bingung akan ada apa lagi rencana?
5: Setelah bingung akan ada lagu lain lagi.
0: Oke. Di tahun ini berarti ya?
5: Iya. Okay. Tahun ini semoga.
0: Semoga. Semoga berarti belum pasti dong.
5: Maksudnya semoga yang terbaik lah ya.
0: Amin. Oke, berarti akan ada single selanjutnya gitu ya.
5: Betul.
0: Alright. Tapi gimana setelah kemarin interview di sini bingung gitu kan? Apakah orang yang apakah orangnya menyesal?
5: Enggak menyesal.
0: Enggak menyesal.
5: Kita sudah bahagia.
0: Oh iya benar.
5: Aku sudah bahagia, dia juga sudah bahagia.
0: Oh iya
5: bahagia.
2: Orangnya masih single tapi.
5: Enggak, udah ada orang.
2: Kamu masih single.
5: Udah.
0: Bingung dia jawabnya. Bener.
5: Bingung. Jadi yang bingung siapa nih?
2: Kau.
0: Alright. Okay, kita next lagi ke Dimansyah. Ini katanya baru rilis lagu lagi di tahun ini ya. Berarti rilisan keberapa di tahun ini?
1: Ini lagu ke 13.
0: Okay,
1: di bulan Mei kemarin aku rilis.
0: Judulnya adalah
1: Satu Rumah. Sebenarnya ini project teman aku sebenarnya. Makanya di sini tuh agak sedikit berbeda karena musiknya tuh rada eksplorasi dari lagu-laguku yang sebelumnya.
0: Benar.
1: Kayak biasanya agak folk, pop gitu. Ini tiba-tiba hip hop.
0: Iya.
1: Karena memang ini project teman aku, dia datang kita workshop bareng, nulis bareng, dia suruh. Aku rasa kayaknya okay deh buat penutup terakhir di label. Sudah aku rilis aja lagu Satu Rumah ini.
0: Asik. Tapi emang beda banget berarti ya.
1: Iya, beda. Terus bahasanya juga pakai bahasa Indonesia Timur ada beberapa.
0: Iya.
1: Emang tadi aku sebut dia eksplorasi itu.
0: Okay. Tapi gimana rasanya setelah mencoba dengan genre yang berbeda, hip hop gitu kan? Apakah nyaman di hip hop?
1: Sebenarnya suka. Maksudnya karena memang dari kecil influence lagu-lagu hip hop di timur tuh sering.
0: Benar.
1: Jadi kayak pas jalaninnya enjoy-enjoy aja gitu. Terus dulu waktu SMP juga aku pernah bikin lagu, rilis lagu hip hop juga genre seperti ini.
0: Okay. Alright.
1: Gitu. Okay. Dan kau buat aku bingung rasanya.
0: Oh, terakhir Rio.
6: Terima kasih semuanya.
0: Keren.
2: Ini lagi bingung
4: tentang apa kan Rio?
6: Bingung aku juga.
4: Oh, kamu cowok bingung?
0: Aduh. Apakah iya Rio seorang cowok bingung yang sedang ramai?
2: Terlalu dari garis tangannya sih.
0: Aduh, terlalu ribet. Gimana Rio? Setelah sumpah mati, kira-kira plan kedepannya akan ada apa ini?
6: Mungkin masih fokus di promo sumpah mati ya kayak. Cuman emang ke depan pasti ada sih rencana untuk single berikutnya, karya-karya berikutnya gitu.
0: Okay.
6: Jadi aku pasti bilang ke teman-teman yang dukung aku kayak duar.
0: diam tiba-tiba.
6: Aku bilang kayak liatin sosmed aku terus ya teman-teman, gitu pantengin ya. Aku sih bilangnya gitu ke teman-teman.
0: Oke. Alright.
3: Teman-teman coblos aku.
0: Kok tiba-tiba kampanye. Alright, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan kayaknya kira-kira main game semua enggak abis ini?
4: Mau dong.
0: Kita main game sih abis ini. Jadi buat kamu semua yang pengen seru-seruan tetap di MLC Music Live Chat.
7: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih beramai-ramai di sini. Yay, sama mereka tentunya ya. Dan setelah ini, gue mau ngajak teman-teman semua buat main games. Tadi udah sempat jelasin, jadi gue punya games namanya adalah Quick Battle.
1: Oke.
0: Jadi nanti ada pertanyaan seputar pengetahuan umum aja. Pengetahuan umum. Kenapa? Kenapa panik gitu?
2: Agak deg-degan ya.
0: Pengetahuan umum gitu. Tapi nanti akan dibagi dua kelompok. Jadi kelompok pertama adalah apa namanya? Girls dan boys gitu aja ya. Benar. Jadi depan belakang nanti akan bersaing merebutkan poin. Tapi belnya harus dengan harmoni. Okay. Gitu kan. Okay. Kita cek dulu belnya kali ya dari the girls dulu.
2: Oke. Kita girls dulu ya.
0: Oke. Sekarang yang cowok-cowok.
3: Siapa?
4: You.
0: Oke.
5: Imut banget.
0: Selayu banget. Ya dah, langsung aja kita main Quick Battle. Alright, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Sebutkan nama ibu kota Australia. Alright, boys, silakan.
6: Canberra.
0: Betul. Itu dia. Poin satu. Alright. Pertanyaan selanjutnya. Apa planet terbesar di tata surya? Girls dulu.
2: Jupiter ya?
0: Jupiter? Kunci?
2: Bentar.
1: Apa?
2: Jupiter gak sih?
0: Betul. Alright. Satu sama. Satu sama. Selanjutnya, siapa penemu lampu pijar? Boys dulu.
7: Thomas Alva Edison.
0: Betul.
2: Bukan Thomas Vincent Bolli.
5: Saudara saya.
0: Oh ya, oke. Okay. Oh ya benar. Oh mirip.
1: Kok jadi
6: betul. Kan aku juga Thomas Rio.
0: Thomas Rio, Thomas saya. Oke, next.
1: Jangan mau kalah, ayo.
0: Selanjutnya. Sebutkan sungai terpanjang di dunia.
1: Sungai Nil.
0: Betul. Dua sama.
2: Nal Nil dulu.
0: Oh, ada gitunya ya. Oke, okay, selanjutnya ini kita ke pertanyaan seputar Indonesia.
2: Indonesia.
0: Seputar Indonesia. Karena kan bentar lagi hari bulan kemerdekaan kan.
1: Oh yes.
0: Benar. Oke. Okay. Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Boys dulu.
8: Agi Rudolf Supratman.
0: Yoi, let's go. 3-2 ya. 3-2 nih, 3-2. Alright, ini masih seru, jadi masih lanjut lagi. Oke, okay, dua pertanyaan terakhir ya. Dua pertanyaan terakhir, skor masih 3-2. Selanjutnya adalah burung Garuda. Tahu kan logo burung Garuda? Memiliki berapa helai bulu di masing-masing sayapnya?
1: Oke. Di masing-masing sayapnya?
0: Tiap sayap punya berapa?
1: Tiap sayap 17?
0: Yakin?
1: Iya.
0: Betul.
1: Yes.
2: Masih fresh. Thank you ya.
0: Oke. Karena poinnya 3 sama.
2: Oke.
0: Ini pertanyaan penentuan berarti ya. Oke. Ini. Sebutkan berapa jumlah provinsi di Indonesia saat ini. Boys dulu.
8: Tiga.
2: Dua.
0: Satu.
6: Sekarang udah 3.
2: Delapan. Satu.
0: Benar. Sekarang udah 38. Yeay. Itu dia. Jadi sayang sekali, mohon maaf ya, the girls harus kalah. Benar-benar. Sayang sekali the girls harus tereliminasi malam hari ini.
8: Kita punya bakso satu-satu.
6: Pak kumis aja bawahnya.
0: Aduh, cilok lagi ya. Benar. Alright, berarti masing-masing nextnya kira-kira akan ada apa? Ada album, ada show mungkin?
1: Ada
0: atau
1: show.
0: Ada show. Ada show di mana tuh?
2: Di tanggal 25 nanti.
0: Oke. Okay. Di mana tuh?
2: Di
1: Tangsel Noise.
0: Oke, 25 Mei.
5: Keluarga.
1: Di klub
0: di
1: keluarga
0: Bintar. Oke. Okay. Berarti yeah, bisa dicek aja nanti ya kira-kira gimana menuju ke sananya kita ya.
1: Yes.
0: Alright. Sebelum berakhir kira-kira gue punya beberapa pertanyaan dikit deh. Kalian tuh punya celebrity crush enggak sih?
2: Celebrity crush.
0: Yes.
1: Ayo Rio.
0: Rio dulu.
1: Indonesia atau luar?
0: Apa?
1: Indonesia atau luar?
0: Bebas mau Indo mau luar boleh.
1: Okay.
0: Dari Rio dulu. Ayo, siapa? Celebrity crush.
6: Aku tuh suka banget penyanyi Kak Raisa, aku suka banget.
0: Oh, wow. Yeah. Oke. Okay.
2: Halo.
0: Halo. Iya.
2: Halo.
0: Iya, ada Raiso di sini.
2: Raiso.
0: Oke, Raisa gitu. Okay. Udah pernah ketemu langsung belum sih?
6: Belum.
0: Oh, belum. Nah, ini bisa ya, Raiso. Iya.
1: Ketemu aja dulu ya, sayang.
2: Ketemu aja
1: dulu baru.
2: Iya.
0: Oke. Lanjut di Marsha deh.
3: Kalau aku Marsha Timothy.
0: Marsha Timothy.
3: Itu crush dari kecil itu.
0: Oh iya, dari kecil.
3: Iya.
0: Lu nonton pertama kali di mana?
3: Dia film sama itu punk rock.
0: Oh iya. Yeah.
3: Film rock and apa?
0: Lampang. Itulah. Iya. Tahu film itu. Oke.
2: Pangin love.
0: Iya, pangin love ya, benar ya. Kalau Tommy, siapa nih celebrity crush-nya nih? Febri ya.
3: Gia Yubi.
0: Oke. Alright, benar. Seru sih lagunya.
6: Pasti geger kan?
0: Iya. Iya, benar. Seru sih. Rachel.
1: Aku suka sama Bruno Mars.
0: Oh wow. Yeay. Bruno Mars. Coba nyanyi dikit Bruno Mars.
1: Kario.
0: Semuanya kayaknya semuanya apa-apa ke Rio ya kayaknya.
2: Karena hari ini hari peloncoannya Rio.
0: Oh gitu. Oh, hari ospeknya Rio ya hari ini ya. Benar. Kalau kasih sih.
4: Aku Paduta.
0: Asik.
4: Sini aja. Duta besar Indonesia ya.
0: Aduh.
4: Paduta.
0: Paduta Silon Seven. Kok tadi langsung kayak
4: lo kan iya, mengatakan dengan sopan.
0: Oke okay, gitu.
4: Paduta.
0: Oke, okay. Udah pertama ketemu langsung.
4: Nah, itu. Hampir ketemu tapi enggak jadi, yang ketemu malah kakakku.
0: Lah, kenapa? Kok enggak jadi ketemu?
4: Karena pas itu kan dia di Malang,
0: okay.
4: Aku lagi di Malang, tapi pas aku pulang dia di Malang.
0: Oh.
4: Tahu gitu aku nggak pulang balik dulu ke sini. Tahu gitu aku ikut dulu sama kakakku.
0: Oh iya.
4: Ketemu lah dia main tenis di sana loh.
0: Oh iya, main tenis mereka.
4: Bener main tenis. Jadi kan sebel ya.
0: Iya sih, sebel sih kayak gini.
4: Jadi cuma minta kakakku bagi fotonya kalau gitu. Ya lo bagi foto. Padahal kan bisa diambil dari IG.
0: Bener, Opa Duta ya.
4: Duta.
0: Maaf udah pernah ketemu. Oke.
4: Okay.
0: Sama dikit boleh lah ya.
4: Boleh.
0: Cuman itu yang bisa gue sombongin. Terakhir, Sarla.
7: Aku Paulo Dybala.
0: Woi, serius? Gokil. Emang anaknya bola banget atau gimana nih?
7: Enggak juga, karena papa sama adik suka nonton jadi.
0: Oke.
9: Okay. Udah enggak beli game lagi.
6: Barusan aku enggak tahu lagi tuh siapa.
7: Enggak itu. Karena baru-baru ini kan dia. Suka, balik kan suka.
4: Siapa tadi namanya?
7: Paulo Dybala.
4: Gua tadi gua kira Paul. Bingung ya? Hah?
0: Paul Dybala, benar. Wow, oke.
1: Semua orang pada
0: kayak kaget loh, jujur loh. Ternyata
7: gitu. Karena aku nonton yang 2022.
0: Apa itu?
7: Oh. Tim apa?
0: Argentina.
7: Iya, FIFA.
0: Iya.
7: Iya benar kan?
0: World Cup benar.
7: Yang 2022.
4: Oke. Okay. Kira-kira nonton timnas.
0: Timnas Argentina, benar. Timnas Argentina, benar. Oke, kira-kira itu.
7: Iya, terus sedih banget kemarin enggak ada dia di 2026, tapi ada sahabatnya Leandro Paredes.
0: Iya, iya, aduh, tahu lo dia.
9: Apa ini video call? Tahu.
0: Enggak usah, percuma kalah.
7: Iya lagi.
0: Yoi, Spanyol bro, let's go.
7: Bang Diman, kau Belanda?
4: Oh, udah pulang lama Belanda. Weh,
0: lebih awal pulangnya.
4: Kasihan.
0: Iyalah. Oke, dan terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan mungkin masing-masing ya, satu-satu ke teman Bro 2 seluruh Indonesia dan juga fansnya masing-masing nih, fan base-nya masing-masing. Silakan. Dari siapa dulu? Rachel boleh?
1: Mau. Dari ke Tobi dulu, ke Tobi. Tadi udah.
4: Ngomong kok sekarang.
1: Aduh. Aduh. Oke. Hai teman-teman RRI Pro 2 Jakarta dan Celsius. Aduh, kan nge-lag nih. Makanya aku suruh duluan. Oke, okay. Buat teman-teman semuanya jangan lupa dengerin karya-karya aku dan karya terbaru aku itu ada Bingung di seluruh digital music platform dan request di RRI Pro 2 yang banyak.
0: Alright. Oke. Lanjut, kita ke belakang dulu deh.
1: Ke belakang, gimana sih? Ayo.
10: Halo teman-teman semua. Selamat malam.
0: Malam.
10: Dengarkan. Dengarkan terus single saya judulnya Satu Rumah. Sudah ada di semua DSP kesayangan teman-teman dan MV-nya udah ada di YouTube @dimanlaitupa. Tetap support terus. Sukses buat kita semua. Amin.
0: Amin. Rio.
6: Oke, untuk seluruh glorious di seluruh Indonesia dan juga teman-teman dari Pro 2 FM, jangan lupa dengerin lagu aku Sumpah Mati buat kalian yang lagi jatuh cinta tapi jatuh cinta asik sendiri ya. Jangan lupa.
0: Oke, okay, wow.
1: Asik sendiri.
6: Kasian kan? Iya, itu dia. Okay. Pas banget kalau kalian dengar lagu Sumpah Mati. Terima kasih.
0: Alright, lanjut share dulu. Sen gongnya soalnya.
1: Oh iya benar. Ya, setuju, aku setuju kalau itu, Kak. Pegang mic ini.
0: Oke, Sarla silakan.
1: Halo teman-teman seluruh Indonesia, seluruh dunia. Asik.
0: Asik.
5: Ada di Argentina juga.
1: Ada streaming soalnya.
0: Iya, iya. Siapa tahu nonton.
4: Ada yang di Belanda, Spanyol.
1: Yo. Iya. Boleh saya lanjut?
0: Boleh, silakan.
1: Aku Sharla Mars, teman-teman semua. Jangan lupa dengerin lagu-lagu aku di seluruh DSP udah tersedia. Music videonya juga udah ada di YouTube-nya Hits Record. Terus jangan lupa juga request sebanyak-banyaknya lagu-lagu kita semua di RRI Pro 2.
0: Yeay. Terakhir, Second Chance.
4: Halo teman-teman. Kami dari Second Chance, ada Chai dan ada
11: Tommy Boli di sini.
4: Iya, Febrian nyusul.
11: Jangan lupa dengarkan lagu-lagu kami di platform musik kesayangan kalian. Yang terbaru dari kita ada Merayu Mentari dan juga 6 lainnya. Dan semoga lagu-lagu ini bisa menemani kalian setiap harinya.
4: Dan kamu bisa lihat video klipnya juga di YouTube-nya Hits Record.
11: Dan jangan lupa bombardir di sini.
4: Bombardir
11: sebanyak-banyaknya.
4: Yes.
11: Pagi, siang, sore, malam, tengah
4: betul.
11: Malam.
4: Betul. Ya.
0: Boleh.
4: Terima
0: boleh.
4: Kasih sebelumnya.
0: Aduh. Cuman. Alright, terima kasih. Thank you buat Rachel, Second Chance, Sharla, Rio, Dimansyah. Thank you. Sukses selalu. Dan nanti juga bisa ditonton show-nya ya di tanggal 25.
4: Yes.
0: Nanti ada di
4: Bintaro.
0: Bintaro tentunya ya. Alright. Terima kasih sudah main-main. Sukses selalu buat kalian semua. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia sudah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu, nama gue Eri Tama, mewakili teman-teman yang di sini, kita pamit. Sampai jumpa. Bye.

0: 97,7 Pro 2 FM Manado.
1: Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
2: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa, bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.

dan berdoa. Dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih dari Jalan Radio nomor 13 Laras Manado. Selamat malam buat semua teman Pro 2 yang masih stay tune dari tadi, yang udah ngikutin music live chat juga. Gimana? Ramai ya MLC malam hari ini. Tapi yang paling pasti kalau misalnya kamu juga baru tercerahkan dengan single-single terbaru dari gestar-gestar yang udah mampir di MLC, yuk jangan sampai lo untuk request lagu-lagu mereka di Pro 2 FM. Dan juga bisa kamu request di segmen Pro 2 Hitlist setiap harinya. Tapi sekarang kalau misalnya kamu juga sedang menikmati aktivitas di malam hari ini yang cukup sendu, ditemenin sama angin yang bertiupnya cukup kencang ya teman berdua. Jadi stay safe aja dengan segala aktivitas, apalagi buat kalian semua yang aktivitasnya di luar ruangan, benar-benar harus memperhatikan itu. Dan apapun yang bakalan dijalani di sepanjang malam hari ini, semoga semuanya tetap fokus aja, karena pastinya Arya bakal nemenin teman berdua sambil puterin lagu-lagu yang kamu semua suka. Dan kita juga bakal sambil nge-spill informasi-informasi yang lagi rame banget dibicarain di semua artikel, semua website, semua medsos. Jadi pastiin kamu jangan sampai ketinggalan ya teman Pro 2. Sambil nungguin informasi-informasi yang udah disiapin sama Mimin Pro 2, yuk kita siapin dulu diri kita untuk singelong sama beberapa hit single yang udah di set juga buat nemenin kalian semua di menit ke-12 lepas dari pukul 9 alias 21 waktu Indonesia bagian tengah. Dan jangan kemana-mana, stay tune terus di waktunya Jaga Malam. Pro 2 FM Manado, teman-teman.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

102 FM teman terbaik kamu. Kita lagi singelong bareng sama single terbaru dari 80s with Bad yang lagi nemenin semua teman Pro 2 di saat ini. Yang tentunya ini juga jadi comeback mereka di beberapa minggu yang lalu gitu ya. Yang mana bisa dibilang jadi salah satu momen yang paling dinanti-nantikan juga, terlebih khusus untuk semua 80s ini di seluruh dunia. Alias seluruh penggemarnya 80s sendiri gitu ya. Yang sebenarnya juga jadi salah satu trending topic yang cukup menarik di tengah-tengah konsep mereka yang benar-benar powerful banget, energetik juga. Ternyata ada salah satu hal yang sempat jadi topik perbincangan juga di kalangan penggemar mereka, karena KQ Entertainment yang baru-baru ini juga ngasih informasi yang cukup shocking gitu ya teman berdua, karena mereka menyampaikan akan melakukan langkah hukum untuk melindungi hak 80s dari unggahan berbahaya melalui pemberitahuan resmi yang dirilis pada Selasa 21 Juli 2026. Jadi gini nih ceritanya, katanya agensi juga menyatakan terus memantau penyebaran informasi palsu, pencemaran nama baiklah, penghinaan, sexual harassment, sampai dengan pelanggaran privasi dari artis mereka. Bahkan bukti demi bukti yang sejauh ini juga udah dikumpulkan jadi dasar penanganan hukum yang kuat terhadap pihak yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Bahkan dari manajemen mereka juga menemukan ada ternyata beberapa unggahan-unggahan yang punya niatan jahat, ada serangan pribadi juga, serta penyebaran informasi palsu yang tentunya juga menyerang artis-artis mereka, terlebih khusus untuk case ini artis 80s gitu ya teman berdua. Dan ternyata setiap tindakan yang melanggar hukum ini juga bakal diproses tanpa memberikan keringanan kepada pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut. Jadi KQ Entertainment juga di posisi ini meminta supaya penggemar katanya mengirimkan unggahan yang diduga melanggar hukum beserta bukti pendukung melalui alamat email resmi. Jadi seluruh laporan katanya bakal ditinjau juga secara seksama dan digunakan untuk mendukung proses hukum apabila dinilai relevan sama agensi. Ya tentunya ini juga jadi salah satu struggle gitu ya teman Pro 2 yang bisa dibilang dihadapi sama semua idol yang ada. Ya walaupun emang di luar industri K-pop juga terjadi hal yang sama gitu ya. Semoga juga penegasan soal penggunaan media sosial juga bisa ditegasin gitu. Dan tentunya ini juga jadi salah satu harapan untuk kita semua untuk menggunakan media sosial sebagai wadah yang benar-benar bisa jadi zona amannya kita, nggak sih teman Pro 2, untuk kita melakukan keluh kesah, untuk kita ya bisa dibilang enjoy waktu-waktu yang kita punya juga. Karena nggak heran kalau misalnya banyak banget orang yang menggunakan media sosial untuk ngerilis stres yang mereka rasakan, tapi kayak di sisi lain kita juga bisa dapetin hal-hal yang cukup stressful gitu ya. Tapi ya sudah lah ya, semoga kasus ini tidak merambah kemana-mana dan cukup bisa selesai secepatnya juga dan tanpa menimbulkan masalah baru lagi. Ya paling pasti kita doain aja semoga comeback 80s kali ini sukses ya teman berdua, karena kita juga nungguin banget ke konser mereka yang sampai dengan saat ini masih jadi simpang siur juga. Ya paling tidak kita juga masih bisa berharap lah ya untuk Indonesia disambangi di sepanjang 2026 ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

mending kita melimpir ke bioskop-bioskop yang kita suka untuk menyaksikan film-film yang tentunya juga bisa bikin kita terhibur aja lah ya teman berdua. Karena buat kalian semua yang mungkin jadi tim untuk nontonin film yang lagi up to date banget, kayaknya minggir dulu deh ya. Karena kita bakal ngebahasin soal film yang udah lama banget rilisnya, tapi kayak bakalan kembali lagi nih teman berdua. Waduh, ada apa nih? Jadi gini ceritanya teman berdua. Baru-baru ini kita dapetin kabar langsung dari Warner Bros. Discovery yang melakukan pengumuman program global Back to Hogwarts 2026. Jadi program ini tuh bertujuan untuk ngerayain hari ulang tahun ke-25 film Harry Potter The Sorcerer's Stone. Dimana perayaan tersebut katanya bakal menghadirkan pemutaran ulang film, ada fan sign juga, serta cuplikan terbaru dari serial HBO Original yang bakalan tayang beberapa waktu ke depan gitu ya. Bahkan rangkaian acara ini katanya bakal berpusat di tanggal 1 September, tanggal yang dikenal sebagai hari para siswa Hogwarts kembali ke sekolah. Seru ya teman berdua. Karena sebagai bagian dari perayaan ulang tahun ke-25 tahun, film ini katanya juga bakalan kembali tayang di bioskop selama 1 minggu. Bahkan pemutaran ulang tersebut akan menampilkan 12 menit rekaman di balik layar yang sebelumnya juga belum pernah ditampilkan di layar lebar gitu ya. Karena selain itu seluruh 8 film Harry Potter juga akan diputar di bioskop seluruh dunia mulai tanggal 27 Agustus sampai dengan 3 September. Jadi ya kurang lebih kamu bisa dapetin waktu yang mepet banget untuk maraton semua film-filmnya Harry Potter gitu ya. Karena mulai dari Harry Potter yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan juga kelima sampai dengan ketujuh yang dibagi jadi 2 part, ini juga bakalan bikin kamu ngos-ngosan untuk bolak-balik bioskop kali ya teman berdua. Tapi ya nggak apa-apa karena momen ini juga who knows bakalan datang 2 kali atau tidak. Dimana acara ini juga katanya bakalan dilangsungkan dengan beberapa acara jumpa fans yang mana bakal menghadirkan berbagai aktivitas interaktif juga, dan ada hadiah-hadiah bertema spesial teman berdua. Bahkan perayaan tersebut juga bakalan berlangsung di beberapa negara aja sih ya, walaupun Indonesia nggak kebagian, tapi perlu diketahui acara-acara ini bakalan digelar di Prancis, ada Italia juga, Spanyol, Jerman, Tiongkok, Australia, dan juga Jepang. Kalau mungkin kamu pengen dapetin experience yang berbeda, ya nggak apa-apa lah ya untuk terbang sedikit jauh ke Jepang untuk bisa ngerasain experience yang sama dengan semua penggemar Harry Potter alias Potterhead yang ada di Jepang. Dan FYI, rangkaian perayaan ini akan ditutup dengan acara tahunan Back to Hogwarts Showcase, dan acara tersebut akan disiarkan juga secara langsung di tanggal 1 September melalui channel resmi Harry Potter di YouTube dan juga TikTok. Jadi gimana teman berdua, dengan dapetin kabar yang cukup shocking dan juga bikin kita makin excited, kira-kira kamu pengen nonton film Harry Potter yang mana dari 1 sampai dengan 2? Atau mungkin kamu pengen nonton semua-muanya? Boleh deh teman berdua, asal uangnya ada.

0: Getir satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: 24 Hour Kids Music Station.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2. Ngomongin yang lagi viral di media sosial, kayaknya semua orang udah tahu gitu ya teman Pro 2. Kalau misalnya Avengers Doomsday jadi salah satu trailer yang cukup menggemparkan di sepanjang tahun 2026. Eits, tapi jangan salah. Salah satu ini bisa dibilang yang lagi fresh banget dibicarain. Karena mungkin udah semakin dekat dengan tanggal penayangannya gitu ya. Yang setelah Sony Pictures ngerilis trailer ketiga dari film Spider-Man Brand New Day, yang tentunya juga di situ menampilkan gitu ya sejumlah cuplikan aksi-aksi terbaru. Bahkan trailer tersebut juga memperlihatkan pertarungan. Jadi di situ tuh ada Hulk yang diperankan masih oleh Mark Ruffalo dan juga Spider-Man yang dirilis di 22 Juli 2026. Bahkan film produksi Sony dan juga Marvel ini jadi proyek terbaru dari franchise paling populer Spider-Man. Bahkan Tom Holland yang kembali memerankan karakter Peter Parker atau Spider-Man ini dalam film yang dijadwalkan tayang di tanggal 31 Juli 2026 emang benar-benar semenggemparkan itu gitu ya. Bahkan Spider-Man Brand New Day ini yang perlu diketahui juga mengambil latar sekitar 5 tahun setelah kejadian dalam film sebelumnya, which is Spider-Man No Way Home ya. Dan film ini disutradarai masih sama Dustin Daniel Cretton dan juga menghadirkan kisah baru mengenai kehidupan si Peter Parker setelah berbagai peristiwa besar. Jadi dalam film tersebut katanya Peter Parker menjalani kehidupan sendiri, melawan kejahatan di New York dan lain sebagainya. Dan setelah menghapus dirinya dari ingatan orang-orang di sekitarnya, Peter Parker juga sepenuhnya mendedikasikan dirinya sebagai Spider-Man untuk melindungi kota. Jadi sudah tidak ada yang mengenal Spider-Man as a Peter Parker gitu ya. Tapi semoga aja di film Brand New Day ini benar-benar bisa memenuhi ekspektasi kita semua gitu ya. Karena tentunya dari perilisan trailernya yang pertama, kedua, bahkan sampai ketiga yang dirilis kemarin, semua orang tuh kayak udah semakin penasaran dengan action kira-kira apa aja yang bakalan dikasih gebrakan-gebrakan untuk film Brand New Day kali ini gitu ya. Ya walaupun kita tahu sendiri ya, dengan tekanan yang besar, kita juga bisa dibilang makin excited dengan film-film yang bisa dibilang paling kita nanti-nantikan. Apalagi MCU ini juga franchise yang benar-benar paling dinanti-nanti kan di sepanjang tahunnya. Tapi paling tidak kita dapetin kabar terbaru aja untuk segala film yang tentunya bisa kalian semua dapetin di www.rri.co.id. Karena sejumlah pemeran baru yang katanya bergabung dalam film ini, ada Sadie Sink juga, ada Tremal Tillman, ada Lisa Calanzeas, ada Marvin Jones 2, yang sebelumnya film No Way Home juga sempat berhasil mencetak berbagai rekor besar gitu ya. Mulai dari trailer pertama yang meraih 718 juta penayangan dalam 24 jam setelah dirilis, ya bisa dibilang menjadikannya salah satu debut trailer terbesar. Bahkan trailer tersebut juga kemudian jadi trailer film pertama yang mencapai 1 miliar penayangan hanya dalam 4 hari aja. Nah, gong gak tuh? Semoga kesuksesannya dalam film sebelumnya bisa ngebawa juga film ini, terlebih khusus untuk rilisannya di tanggal 31 Juli nanti, menuju kesuksesan yang lebih lagi dari No Way Home. Amin. Semoga kamu juga jangan sampai lupa nonton ya, teman Pro 2. Dan ingat, catat tanggalnya sekali lagi di tanggal 31 Juli tahun 2026. Jadi ingat, tinggal beberapa hari lagi. Even though we both know we're liars and we start each other's

0: P, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T. Pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan air hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

97.7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita lagi singelong dengan teduhnya instrumen dari single Aden dan juga Sweet Pie with 329 yang lagi nemenin semua teman Pro 2 di menit ke-35 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Semoga kamu yang di malam hari ini sedang menikmati perjalanan dan juga kerjaan ya kan. Mungkin ada beberapa di antara kalian yang lembur juga. Biar weekend nanti bisa tetap tenang tanpa harus diburu-buru sama deadline-deadline kerjaan dan lain sebagainya. Yuk tetap semangat aja karena Arya masih bakal nemenin teman Pro 2 sambil ngingetin untuk terus jaga kesehatan aja karena cuaca akhir-akhir ini tuh benar-benar serandom itu gitu ya teman Pro 2. Beberapa hari yang lalu panasnya terik banget, kemarin juga bisa dibilang awan yang menyelimuti sebagian besar wilayah Sulut juga cukup tebal. Bahkan sempat ada beberapa wilayah yang diguyur sama hujan dengan intensitas yang cukup deras, walaupun emang durasinya tidak begitu lama, tapi ya tetap aja itu tuh jadi salah satu hal yang bikin debu-debu pada naik dan bisa dibilang terkontaminasi ke saluran pernapasan kita. Jadi sebisa mungkin kalau mungkin kamu yang sedang melakukan aktivitas di luar ruangan atau mungkin yang sedang menikmati beberapa spot dan juga wilayah bahkan destinasi wisata juga, sebisa mungkin kalau mungkin di selak-selak kamu beraktivitas ya teman Pro 2, kalau dipastikan bakalan ada hujan, yuk disiapin aja maskernya biar kamu juga bisa tetap nyaman, tetap bisa semangat dan juga all out di tengah-tengah aktivitas yang bakal kalian semua lakukan di sepanjang malam hari ini. Karena Ari juga masih bakal ngasih reminder ke teman Pro 2 ngomongin soal kesehatan juga, ini jadi salah satu hal yang cukup dibikin struggle sama Harry Styles sendiri katanya, yang tentunya ini juga jadi pengingat untuk kita semua ya, walaupun emang di industri yang berbeda. Kepada budak-budak korporat dan juga orang-orang yang kerjanya benar-benar seintens itu, 9 to 5, benar-benar duduk ada pada depan sama laptop, juga tidak menutup kemungkinan ngerasain hal yang sama gitu ya. Karena Harry Styles baru-baru ini dikabarkan membatalkan konsernya di Brasil karena sakit, yang bisa dibilang ini juga jadi hal yang tidak dibeberkan secara spesifik dari pihaknya Harry Styles ya, walaupun demikian konser itu juga akan tetap digelar katanya, tapi di tanggal 24 Juli alias besok. Dan dalam pernyataan perwakilan dari Harry Styles sendiri, mereka tuh ngasih tahu kalau ternyata penonton udah membeli tiket konser pada hari Selasa malam dan akan mendapatkan pengembalian alias refund. Bahkan Harry Styles juga resmi menjalani konser dan juga tour Together yang mendukung perilisan album terbarunya Kiss All The Time Disco Occasionally yang rilis di bulan Maret kemarin. Ya emang sih tour tersebut juga dibuka dari tanggal 16 Mei dan sesuai dengan rundown dan juga agendanya katanya juga harusnya selesai di tanggal 13 Desember gitu ya. Tapi tour ini digelar di Amsterdam selama 10 malam, terus udah gitu juga lanjut ke London dan benar-benar tiada hentinya silih berganti. Makanya mungkin ini jadi salah satu hal yang menyebabkan Harry Styles jadi kurang fit dengan segala aktivitas dan juga persiapan yang dia lakukan. Tapi yang paling pasti tetap semangat aja ya buat semua teman Pro 2 dan ingat jaga kesehatan dan imbangi asupan nutrisi dan juga gizi yang bakalan terus kalian konsumsi di setiap harinya. Tapi kayaknya kalau di malam hari ini sudah tidak ada asupan apa-apa juga gak apa-apa ya teman Pro 2, karena kita juga udah mau siap-siap untuk bobo. Jadi yang paling pasti buat kalian semua stay tune aja terus di sini karena Ari masih bakal nemenin semua teman Pro 2, terlebih khusus buat Dando yang katanya lagi dengerin Pro 2 FM juga dari wilayah Waleo. Wah jauh banget. Semoga di malam hari ini kamu yang sedang mencari kesempatan untuk bobo bisa bobo dengan nyenyak dan beraktivitas di besok hari dengan makin bersemangat lagi. Spesial juga buat semua teman Pro 2 yang masih pantengin 97.7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih pengen lama-lama bareng sama semua teman berdua, tapi kayaknya waktu yang menunjukkan udah hampir jam 11 malam, yang artinya kita abis ini bakal nemenin teman berdua pakai lagu-lagu yang hits dan juga enak, nemenin kalian semua sampai menjelang jam 12 kita closingan di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Makanya Arya mau ngucapin terima kasih banyak ya buat Ngoni semua yang udah seru-seruan di sepanjang Jaga Malam edisi hari ini, yang udah dengerin informasi-informasi yang udah Arya bagiin juga dari jam 7 sampai dengan sekarang ini. Tapi yang paling pasti, kalau misalnya kamu juga masih pengen dapetin yang update-update, tenang aja, kalian semua bisa cross-check semua informasi-informasi dari dalam dan luar negeri, dari dunia hiburan, olahraga, gaya hidup, semua-muanya bisa Ngoni semua dapatkan di www.rri.co.id. Dan ingat, buat yang belum download aplikasi RRI Digital, langsung aja download sekarang juga, karena RRI Digital bakal ngasih insight yang banyak banget buat semua teman Pro 2. Makanya stay tune terus di sini di 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu, dan spesial buat semua teman Pro 2. This is Just Music dari Tulus, dan juga kita ngajakin kalian semua untuk singlong bareng sama Teh Hijau.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: This is
1: 97.7 Produa FM Manado,
2: teman terbaik kamu.
3: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan aru manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Jazz Music Pro 2 FM.

0: mercy.
1: Twenty-four hour kids music station.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

0: Dozer, teman kebaikan.
1: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
2: Sebatangnya habis makan.
1: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
3: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: 3, 2, 1. Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
3: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
4: Ku lihat Ibu Pertiwi

0: Kami, Putra dan Putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, Putra dan Putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, Putra dan Putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Pusing banget deh. Gajian gak ada rasanya, cuma lewat doang.
3: Kok bisa? Perasaan kemarin pas long weekend, postingan Instagram kamu isinya healing terus. Nonton konser lah, makan-makan lah.
2: Nah itu dia masalahnya. Aku tuh ngiri banget lihat orang-orang posting story lagi liburan, lagi makan-makan. Jadi impulsif deh ikutan juga. Udah gitu, di sana juga pas staycation sekalian jajan juga dong sama shopping. Masa nggak shopping ya kan? Duh, tapi sekarang bingung. Buat tagihan yang lain belum kebayar. Nabung enggak, zong iya. Utang makin banyak.
3: Ya ampun, tuh kan FOMO sih. Boro-boro untung malah buntung kan? Makanya kalau punya uang jangan impulsif. Mulai sekarang punya uang harus pinter. Masukin ke investasi biar cuan dan jadi tabungan di masa depan.
2: Iya juga sih ya. Ya gimana, habisnya takut banget ketinggalan zaman. Bentar deh, tapi kalau modalnya dikit kayak sisa uang aku sekarang, emang bisa investasi?
3: Bisa banget dong, investasi zaman sekarang tuh udah fleksibel. Instrumen investasi juga udah banyak. Daripada uangnya habis buat beli kopi susu literan tiap hari, liburan atau belanja yang gak perlu demi validasi status sosmed doang, mending kamu sisihin pelan-pelan buat investasi yang aman dan legal, kayak reksadana atau emas. Gak perlu langsung besar, yang penting konsisten. Udah, stok maksain gaya hidup gak sesuai budget deh.
2: Iya ya, bener juga sih. Ih, kenapa gak kepikiran ya dari kemarin? Yaudah deh, mulai besok aku coba tobat deh dari FOMO. Tapi, buat kopi sore ini, kamu yang bayarin dulu ya. Boleh kan? Janji deh, besok langsung investasi.
3: Ujung-ujungnya kena juga nih.
4: Yuk, sayangi masa depanmu dengan bijak, mengelola keuangan dari sekarang.

0: satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan. Yeah.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.

0: Gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
1: Alah, alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Kan jadi susah mikir.

0: besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya. Gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu?
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja, asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah, selamat pagi Tika.
4: Ih, gak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih,
3: Tika. Hai Tika, selamat pagi.
4: Ih, Roman.

0: Tumben amat, Ra, nyuci baju.
1: Iya nih, mumpung cucian belum numpuk-numpuk banget.
0: Buang deterjennya santai aja dong, secukupnya aja.
1: Mana bisa bersih sih kalau deterjennya diirit-irit?
0: Ya, sebenarnya bisa aja sih, Ra. Emang kamu nggak tahu tuh, deterjen juga bisa mencemari lingkungan.
1: Emang iya?
0: Hey, deterjen itu terbuat dari banyak sekali senyawa kimia. Udah gitu nih, kemasannya nggak ramah lingkungan. Dan nggak banyak yang tahu juga kalau alam kita ini butuh 10 hari untuk melarutkan senyawa berbahaya yang sulit terurai dari deterjen konvensional yang kita gunakan sehari-hari. Jadi, kamu mau nih cucian bersih, tapi minum air yang ada deterjennya setiap hari?
1: Hih, ya ampun, ngeri banget.
0: Tapi tenang aja, Ra. Kamu belum terlambat kok untuk beralih ke bahan pengganti deterjen yang lebih ramah lingkungan. Atau mulai hari ini, pakai deterjennya sedikit aja ya.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Nih, pakai jas hujannya dulu.
2: Nggak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, nggak mau bercanda.
1: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
2: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Kamu udah kepikiran belum sih mau ngelanjutin SMA di mana?
1: Mama aku sih nyaranin masuk ke sekolah Garuda aja.
2: Hah? Sekolah Garuda? Sekolah swasta di mana itu?
1: Itu sekolah program dari pemerintah kita tahu. Katanya sekolah Garuda dirancang untuk mencetak siswa unggulan dan berprestasi sih. Kalau kamu nggak percaya, tanya AI aja deh.
3: Sekolah Garuda fokus mencetak talenta unggul, disiapkan untuk prestasi nasional dan internasional. Adil model percontohan mutu pendidikan.
0: Ih, keren banget. Aku mau masuk sekolah Garuda juga.
1: Ya udah deh, kalau gitu yuk kita daftar sama-sama ya.
0: Ayo.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dasar bodok ngana. So kampungan bisa ile. Orang rupa ngana mana boleh mau sukses. Payah. Ini boleh mau bikin apa-apa. Percuma ngana lahir. Nyak berguna.
1: Mama, papa, ucapanmu juga bisa menyakitiku.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Tekegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga.